0: Rádio Moçambique, Tete.
1: Tipite Ntiverana Nzata, província de Manica.
2: Temba Moedze Maneiro, 21 horas.
0: Rádio Moçambique, Manica.
2: Zvidimbunyana ndozviri kusara kuti chitsve mazemanherwano Radio Mozambique pakati penyika ino tiri kutaura provinsi yacheche neprovinsi yeSofala kune penyiro dze Radio Mozambique tiri pakati penyika ino asi ari kudhiraivha chikepe chino ino wa Emsor provinsi yaLemanika zviri kudhiraivhwa naPeter Nyandiro kuzoti Silver Fandiki ndiye wasarudzwa kuti zvanga achitaurawo mafambire achanga achiita mutambo pechimbi chimbi Silver Fandiki mutambo watotanga asi manheru akanaka mokwasa watere ngezvipi zvatiri kutarisira pamutambo parodo wabuda shasha imwe ichamirira Spanya ngekuti Spanya yaita yekare kugiraundi rekuti pazonga pachitakurwa mukombe kana kuti tasa yepasi rino rese.
3: Zviro kwazvo ndinoti mausiku wakanaka Peter Nyandiro ndeichungamidzawo vaprotani yesekadai kuti tianze izvo. Zviro kwazvo mutambo weIngilterra neArgentina waambidza, saka Nyandiro unoona kuti kutora mazwi yakareba kungatipedzerawo nguva kekuti vaprotani yakadai ichi yakatianze mukuda kuzwa kuti bhora riri kuita muhambirei.
2: Ndizvo kutaurawo dai bhora rine neIngilterra kana kuti rine France, aiwa France yakanga iri zuro, kutaurawo dai bhora rine izvo Argentina ndo ine bhora kutaura kuno Argentina capitão ndi Messi. Messi unozikwa nakuzwa izvo ndiyo shasha munyika dzepasi rino rese. Ngationei tione kuti bhora rinani ndiani ingaita timu ipi apa Fandiki? Ndi Inglaterra ine zvichena.
3: Zviro kwazvo
2: Inglaterra ndiyo ine zvichena. Bellingham mutambi weReal Madrid ndi ari kupangidzwa kutaurawo dai, saka ndinoti bhora ratotanga kutaura kuno. Bhora riri kuda kuti zviringe richikandihwa nemaoko ngekuti mutambi Bellingham wapindihwa zvisizvo. Muridzi wenyere watizvo bhora ngariiswe pasi kuitira kuti ringe richibanhwa. Kutaura kudai izvi bhora rabanhwa netimu yeIngilterra rachaiwa nemuchairi waro kana kuti Jordan anova ndiye mubati we bhora. Kutaura kudai Argentina ndiyo inaro bhora yakapfeka zvisvipa kuzoti Inglaterra yakapfeka zvichena. Bhora rinotambwa richidzokerawo masure zvishoma nezvishoma. Izvozve Argentina ndiyo inaro bhora vamchenga poraenda kobudiswa kunze neIngilterra. Silva Fandiki nhasi uno Inglaterra neArgentina ndeupi watichamirira kuti uchamirirwa kana kuti wakamirirwa neEspanya yatako kare?
3: Tinokarirawo chikwata chimwe nachimwe chingakwanisa kuina pakati pemutambo uu Peter Nyandiro chingakwanisa kubatsira ngekuti tiri mukati mwemitambo yebhora tinoziva kuti bhora pangodikana kuti paoneke pechiwina kunyanya pamitambo iyi yekuti pangodikana umwe unooneka echisara apa pasina hapo unonyanya kusara ngekuti ese achaenda korwisana mukutsvaka uchagara pambuto yechitatu. Saka ndiyo ndatoti ngaawine ungopangidzira bhora kwaro mukati meuu mutambo Nyandiro.
2: Ndizvozvo kuda nekusara panofanirwa kuti zvopange pachibuda timu imwe inofanirwa kuti inge ichibuda timu imwe ichimirira kuti izvoizvo tamba zvekuitira kuti pange pachibuda zvetimu ichagara panzvimbo yechitatu. Saka ndo pari kumirirwa apa. Icharuza nhasi uno ichatamba neFrance, ichawina nhasi uno ichanga ichitamba neEspanya ngekuti Spanya yatako kare. Kutaura kudai izvi bhora rambomira kutambwa. Tiri kuona mutambi weArgentina nemutambi weIngilterra. Pane zvanga zviri kuitika apa, kutaura kuti pane kusagutsikana kuripo. Pane wapiwa mutambi wakabereka hembe yechisere, apo mutambi wakabereka hembe yechisere pane wapiwa. Saka kupiwa kwaizwa apo wanga achiyambanira na bhora apo. Saka tiri kuona mutambi weArgentina uri kutaura nemuridzi wenyere kuti pane zvisina kumira mushe, saka chadzive kuti ngezvipi. Asi Messi uri kuzvipindirawo sakapitawo, saka kutaura kuti mutambo wambomira apa zvishoma nezvishoma. Mutambo wangaumira sizvo iko zvino izvo. Mutambo une Inglaterra ndo inaro bhora. Inglaterra ndo inaro bhora rada kuedza kuda kubuda apa kuti aenda kopira umwe wake zvimabasa. Akabereka hembe yechigumi neyechisere weInglaterra waenda ko vari kubuda apa. Wakomana weInglaterra vachitamba zvekudzotsera mumasure padoko padoko. Inglaterra iri kutsvaga kuti ingapapanura sei, asi hakusi kupapanurika ngekuti Argentina iriyo. Argentina iri kuramba kuti izvo watambi weInglaterra wanga vachibuda. Wakabereka hembe yechirongwa mone weInglaterra ndiwo arikuedza kubuda, asi ari kuedza kutambira mumasure ngekuti Argentina yakavhara kumberiyo. Waenda korikandira apo bhora, ona Inglaterra iri kuedza kuda.

0: buda pa buda richine Inglaterra wadza kura buda pa waenda konzemba siuri yomotambi mnewe Argentina waenda kori zotira wa masure rukweza otisuri budera buda risatira buda mulizo nyiro wachitamba ya risatira buda waenda kori chaya wakumana we Argentina riri kumasure kwe gede ya kuenda kopa kunane pa Jordani Jordani mbatu webora we Inglaterra waru kupira na wakuzotira wa masure asizwe Argentina enda kuzara kumperio izwa zotira shoku gede kunane kuna Jordani raida kocha iwa bora raida kota mbiru kone mtambi waka berika imechi makumi maire nechiro ngomona watora asiwa shika mtambi wa Argentina wenda kopa kunane hapa mtambi uripo ndia ni hapa muripo mtambi wa Inglaterra aziku kwa nisa kubuda wenda kori wina shu mtambi wa Inglaterra warutambira pa duze duze pandima uru pasinga iti kutambira la buda ngere ririko zingere Argentina ririko zingere Argentina ndiwa naro bora rikeza kuna kubuda asiariko we Argentina asiari kumanya we Inglaterra Kenny Harry Kenny arikumanya wabuda mneasi wabudisa watambi mnewe Argentina waenda kori budisa wada kukona yondia nuriyo kabirika mpiringamu mutambi mnewe Inglaterra chitambira ku Real Madrid waenda kori tora mutambi mnewe Inglaterra nduwa rikuzao naro asiwadura wino asi razukira je kumne kune mutambi we Argentina si mutambi we Inglaterra vamne wado namurizwe nyere watizo muridzi wenyere watizvo bhora ngariiswe pasinge kuti tiri kuona mutambi wakabereka imbe chisere Inglaterra waenda kopiwa apa bhora riri kunzi ngariiswe pasi ndizvo raiswa pasi bhora raenda kopuhwa kuna Jordan mubati webhora weInglaterra ndiunaro ari kutsvaga kuti vangapirani nguva dziri kuita idzo kana kuti zvidembo zvitanhatu sei minuto 0-0 Inglaterra 0 Argentina 0 wachikuedza kuda kupimana ndizvo fandika warikuedza kuda kupina kuda kuedza kupimana ngekuti atisati takunyasa kuona wati vachaira pagete romwe namwe asiona Inglaterra rabudiswa kunze ino kanto kana kuti kona ye Inglaterra sirifa fandiki
1: zviro kwazvo Peter Nyandiro tinoona kuti zvipata zviri zvasongana uye mukati meiyi mitambo mungodikwana kusenzeswa ruzivo pamusorosoro saka ndionda mumiseswa inoyo kuambidza kunze kwekuda kukorovhera chikwata chimwe nechimwe aripo mukati mekufundwa kuti chikwata ichi naichi kuita matambire mukuti adaroko ichikwana kwanisa kuzopapanura mokuti pamweni angakwanisa kukwadera kune muchengeti wenhau chikwata chipi nachipi
0: ndizvo tiri kuona apa Herkene kapita weInglaterra si tiri kuona risi ndiye uroti achai apa roti achai pakona apa chikutsvaga kuti ndiani ari kutsvaga kuambanirana apo kuti rachaiwa kona yachaiwa raenda kohedwa nemutambi weArgentina Argentina iri kuedza kuda kubuda apo iri kubuda Argentina asi wasvika mutambi weInglaterra rapetuka ndiani apo ari kuti muridzi wenyere pano washaisha kupindira mutambi weInglaterra ari kuzingariswe pasi ari banhu yapa ndistone wadonheswa apo asi muridzi wenyere haana chaona asi wanga wari kuambanirana pakona ida kuchaiwa apa bora rine Argentina yakapfeka zvisvipa manheruwano kutsvaga kuti ndiani wangaenda komirira Spanya ngekuti Spanya yayo kuti zvanga vachiambanirana panzvimbo yekutanga kana kuti achatakura mukombe munyika dzepasi rose matimu makumi marongomana nemasere ndoangariyo asi echigumurwa padoko padoko wapondwa enda kumba si kwasara matimu marongomana icharuza apa neichawina apa ichatamba neSpanya kuzoti icharuza ichatambawo neFrance ngekuti France haizi kuenda kumba iri kugarira wachizvo vanga vachiambanira nazvenzvimbo yechitatu ngekuti parodiwa posipiritato ona bhora wapiwa mutambi weArgentina wapiwa mutambi weArgentina arikukumbira kuti zvo muridzi wenyere ape kadhi apo renzanya asi muridzi wenyere handizvo zvaachiita pasi kuti vati bhora ngaritambwe riri pasi kana kuti ngari banhwe riri pasi Argentina ndiyo iri kutamba zvishoma nezvishoma hapana timu yati yanyatsa kupapanura kunzvimbo kana kuti kugedhi romweni ngekuti pachine kanguva kekungaka kufundana ndozve tiri kuona apa kakufundana ndokachipo hapasati pane timu iri kuratidza kuti zvo iri kukwirira ngekuti kutambirawo masure chida kuti waende mberi kwechikonera wona Argentina yaedza kuda kubuda wapiwa mutambi weInglaterra muridzi wenyere watizvo bhora ngariiswe pasi ngekuti mutambi weInglaterra wapiwa Wapiwa mutambo Inglaterra zvidimbo zvipfemba mwe 9 minutu zvizero kwa 0 Inglaterra 0 Argentina zvakare 0 Renda kutambo nemutambo wakabereka mechi serewe Inglaterra hona wapiwa mutambo Inglaterra simuridzi wenyere wati zvapana chaitika sumuka semunhu wechirume hona Argentina irikuedza kuda kubuda wapiwa mutambo Argentina wazoridza nyere mutambi we waridza nyere muridzi wenyere wati zvobhora ngeare Argentina Gire Argentina bora riri kuiswa pasoti ringe richibanhwa riri pasi mushure mekunga mutambi wa Argentina apiwa arikuedza kuda kupira napo ratambwa bhora waenda kopa wakabereka mechi 13 weArgentina ndiye unaro apo ndiyeni wakabereka mechi 13 ndi Romero Romero mne wakamwiso pa mitambo yaizwa pa kubva kwesa Romero wangari munhu mne waitamba ichimwisa wana Inglaterra ndio inaro bora arikutsvaga kuti angapirani wachaira kumberi iyo ndiani uriyo uriyo mutambo wari weInglaterra wamhanya waenda kori wina bora siraenda mumaoko memutambi mne go Jordan Jordan mne wanowa mubati webhora weArgentina zvidimbo gumi mne zvatambwa 0 kwa 0 Inglaterra 0 Argentina 0 Silva Fandika tisati taona Hurricane na Messi wanozwi ndio vari kutarisa hoti wachagovesa wachakatia tisati taona Messi mashai ya Messi tisati taona Hurricane echiita unyanzvi hwawo kuti ndio vari kutarisa hozi ndivo vakatakura matimu mere
1: zviro kwazvo Peter Nyandiro ngekuti ngwano kanyatsa ukarirwa mukati mezvikwata zvenyika mberi dzino idzi uye zvipano shanduri kuona Peter Nyandiro ngechekuti chikwata cheArgentina mumatambiro achiri kuoneka chechiita musiku wanyamasuno kudai chikada kutondowedza matambiro ekuita chikwata cheInglaterra zvingazokwanisa kupeyama kudire chikwata ichiArgentina ngeinge kuti Inglaterra iri kutamba yegogomeka kutamba ichiita gwengwe asi Argentina iri kuda kutedzera matambiro amwe amwe saka Dai Argentina yaitamba matambiro ayokupasirana bhora murenje ngomurenje sikadu kugomerana nenguva kudai ngezvekuita Inglaterra noona kuti mutambo uno waizonatsa kudakadza ngekwazvo.
0: Kutaura kuti izvo Inglaterra ine matambiro iri kuita saka Argentina iri kutedza izvona.
1: Zviro kwazvo ngekuti tikaenda kuona matambiro ekuita Inglaterra iri kuda kubuda zvechibvumbu, kuda kubuda zvinoita kupamusa kuchikwata
0: cheArgentina.
1: Zviro kwazvo. Asi Argentina mukuda kuzobudawo kwayo majairiro avo anoita nana Messi kupasirana kuti tiende nobhora dakara taenda kwaupedera kubhaliza.
0: Azvisokwanisa.
1: Zviro kwazvo. Chita sakaru kuda kuitedzerawo matambiro ogugumano ava zvisikazooneki zveibuda ngemwari saka tichiona chikwata cheInglaterra chaipangidzirawo kubwirira mukati memisesikwa inoyi
0: tichaona zvikamu kuti ndiani ari pamberi pakupasirwana kuri kuizwa mabhora asi ndizvo zviri kutaura mwangu wezvimabasa Silva Fandeke chiti izvo Argentina iri kutedzera irora kuedza kutedzera matambire ari kuita Inglaterra ngekuti Inglaterra iri kuchaya mabhora kumberi ichimhanya kuitira kontratake kuitira kuti zvikasike ngekuti tinonyatsa kuona kuti kuenda wechipasirana pa duze nepaduze hazvisi kuita nyore tichaona kuti ngezvipi wachikupima nazvidimbo gumi nezviri 12 minuto zvizero kwa zero hapana chatichabuda tiri kuona mutambi wakabereka hembe yechitanhatu apa ndi Molina ndiye unaro bhora rava kuti zvanga chipira umwe wakezvimabasa wadzotsera mumasure ndiwo kwaari kuedza kuti wadzotserazve kuna Molina ari kuedza kuda kubuda vari pakati nepakati pegraund rino waenda korichaya mberi iyo wachara mukurira bhora si wangariyo kari weArgentina rawinwa zvene Argentina ndiwoenda koriwina ndiwo chine bhora uri pakati nepakati wasikukwanisa kudarika kuenda mberi zvakare Inglaterra iri kuedza kudarika asi zvisingazobudirirwo mberi iyo zvimwe vachiri pachikamu chekufundana kuti vanoti kuti ngezvipi ngekuti apa panoda kutamba zvine ubaba ukapasikasaita kakutamba kane ubaba mukombe unoshopa ngekuti umwe naumwe uroda kutsvaga kuti awine kuitira kuti aende kotambirwa neSpanya ngekuti Spanya yatayo kare kutaura kuno anayamari watayo kare kuitira kuti anga chitambira kuna Argentina wabatwa ari kunze kwemutambo ndozvitaona apa wanga ari kunze kwemutambo nemutambi weArgentina asi wadini waenda kuzopiwa waenda kopiwa pandizimu bate bhora Martinez waenda kopia mutambi weArgentina ndiani ndisimone waenda kopiwa apa zvisinei asi muridzi wenyere azonga azvierenga hake asi waenda kundogumwa pasina changa asisina bhora ona Inglaterra iri kuedza kuda kubuda apa padoko akabereka mbechi rongomona weInglaterra ndiye arizoda kubuda ana Bellingham weReal Madrid ndiye wakawinisa kuti vasvike pahafu yemagumo iye nemabhora mairi akamwisa pamutambo wadai zvekufura ona Inglaterra irikuedza kuda kubuda Inglaterra ona irikuedza kuda kubuda waenda konzvengwa nzvengwa apa wanzvengwa zvapa ndiani wasvika possibility tatu atanhatu watambiwe Argentina waenda koripfukira bhora ona akabereka mechi chigumina pose yepezo Argentina waenda kuedza koribudisa ona Argentina irikuedza kuda kubuda kana wake kutanga kuda kubuda kwe Argentina ona Argentina wachaya ndiani uriko asi wasvika asi uchipo ya Argentina ona ngozi ya Argentina ona ngozi ya Argentina kuna wangario wa Argentina raenda kwa buda kumanya mutambi wa Argentina wakabirika embe chita tu hapa ndia nende Tagliafico nende waenda kori nunu za bora asira winu wa shenge Argentina ndo wachinaro bora Inglaterra ya zokera kumasure kunge kute Argentina ilikuweza kukwirida fandike Argentina ilikuweza kukwirida padoko padoko ngekute pagadzirwa dendereke zware kuda kuti izvo wanga wachipatisira Inglaterra.
1: Zviro kwazvo unoona kuti yakutanga kupepuka mukati menguva inochikwata ichi cheArgentina ngekuti chaukwanisawo kuteka-teka bhora rino rikuri kuenda naro kundima iri kuchengetwa ngemuchengeti wenhava wechikwata cheInglaterra. Saka unoona kuti zvikarumbuka zvichida mutambo uno ucharumbuka uremu uri nani kudire chikwata ichi nechikwata chinozwi zviya equilibrio muchiputukezi.
0: Equilibrio zvapakati nepakati matambiro epakati nepakati ndo ari kuizwa pasi Argentina Inglaterra haisi kuchadarika haisi kuchakwanisa kudarika pakati asi Argentina una Argentina ndiwe rikuedza kuda kubuda nebhora Argentina waenda wasvika defensa weInglaterra wapinda waenda koenda kori donesa bhora waenda kori wina bhora muridzi wenyere wati hapana chaitika asi mutambi weInglaterra wanga akumbira bhora ngekuti wapiwa wapindwa zvisizvo asi zvikwete zvinchozoona Argentina ona Argentina waenda kopiwa wapiwa si muridzi kana kuti mutambi weArgentina wanga ari kukumbira kuti zvopaite falta asi muridzi wenyere wati hapana chendaona tambai asi wazopiwa mutambi weArgentina ndiye wapiwa hapo tutakuona kuti ndiye wapiwa hapo asi tirikuona mutambi weInglaterra ndiye wapiwa saka bora ngere Inglaterra bora ngere Inglaterra ndi bilingamo wapiwa hapa saka bora ririkuzungariswe pasi raiswa pasi bora varikuda kubuda varikuda kudarika pakati nepakati wona zve wona Inglaterra irikuedza kubuda wadzotsera kumasure wadzotsera zvomasure radarika mutsetse unogura ground Inglaterra varikuedza kuda kuedza kubuda apo vachiedza kuda kupatisira Argentina wakabereka hembe yechishanu Inglaterra ndiyo naro bora wamanya apo waenda koritora richine Inglaterra waenda koriwina wadzotsera kumasure ngekuti mberi yakurusu kuratidza gwanzi rakanaka rekotere wabude wakabereka hembe chitaratu Inglaterra varikuedza kubuda padoko padoko waenda kumakokona kumuoko wemuboshwe ndiani uriyo wadzotsera ndepelingamo ndiye unaro waenda koripetudzira kune maoko ezvemabasa wona Inglaterra irikuedza kuda kubuda vachimboedza mberi vachitsvaga kuti zvingaita se una Inglaterra vasvika mutambo weArgentina asi vawinwa zvenge Inglaterra rawinwa wona irikuedza kuda kubuda vachizo vasundirwa mberi mutambi weArgentina wakabereka hembe chimakumi mairi nechirongo mona mutambo weArgentina waedza kuda kubudisa bhora sizvi ari kuInglaterra irikumbira kona asi muridzi wenyere handizvo zvaari kupangidza apo zvikudzwe bhora ngariende kuna Jordan mubati webhora weArgentina kana kuti Martinez mubati webhora weArgentina una Argentina irikuedza kubuda asi vasvika vatambi weInglaterra vari kutamba waenda kopira kunani apa waenda kopira kuna Jordan weInglaterra waenda koribata wapira hembe chirongomuna ari kuedza kuda kubuda wakomana weInglaterra padoko nepadoko zvidimbo gumi nezvinomwe kana kuti gumi nezvisere dzoito minuti chapana chati chabuda hapana wati kana kuti wabati webhora wematii mairi hapana wati abata bhora kuti wambotsvadaro mumaoko ngekuti asati asvikirana padhuze nepagedhi apana wati asvika pagedhi nebhora kwaro bhora richikundoperera pakati ndozvotiri kuona apa kuti vabati webhora weInglaterra weArgentina hapana wati abata bhora ngekuti hapana bhora rati ranyatsa kurohwa ngemazvo ona Inglaterra iri kuedza kukwenzerawo padhuze yasundirawo kumasure Argentina iri kuesundirwa masure mushure mekunge yambokwirira asi iko zvino Inglaterra ndiyo yakuratidza kukwirira zvidimbo gumi nezvisere hapana chati chabuda zero kumatii mairi Inglaterra zero Argentina zvakare zero wona Argentina Inglaterra varikuedza kuda kubuda kumana Inglaterra wapiwa asi wasvika mutambo weArgentina asi rawinwa zvine Inglaterra rabuda bhora riri kuzwe ngere Inglaterra mutambe wakabereka embe chirongo muna ndiye unaro bora mdera kandirwa bora nemaoko riri mukati mo ari kuedza kuda kudarika apo Inglaterra si wasviko ari Argentina wasundirwa mberi asira winwa nge Inglaterra waenda korwina wana Inglaterra wakuedza kuda kubuda kuna KR Kane wabuda wana wana Inglaterra wachaya wachaya ndiye nuripo wasvika mutambi Martinez mubati weboro wakabereka embe chima kumi mairi nechirongo muna we Argentina wakarikedza kuda kubuda po Argentina wamboedza kutura ndo bora rekutanga ndiri kuona rambobatwa nemubati webora nguwa yatambwa apa apana mubati webora wangasvikirwa nebora asi razoedza kusvika apa rasvika rakandopora pora bora racho zvisinei wona Argentina ndiyo iri kudzobuda iri kudarika pakati nepakati peground Argentina wasvika Inglaterra rabo wachairwa kumberi apana uriyo weInglaterra iArgentina Argentina ndiyo inaro bora kumasure Messi wechindo dzungu dza Messi ngekuti mudhara Messi asati anyasa kurone homushe ndozvanoita Messi unonga asingadi kutamba kuitira kuti mukanganwe wozoenda kobuda kenge mazvo apo vari kubuda weArgentina wakabereka embe chipemba mwendiani apa ndimbe chipemba ndi Alvarez Alvarez ndiyo uri kuzobuda kuna Argentina wasvika mutambi weInglaterra waenda koribudisa siura hetwa zvapa ne Argentina rahedwa muridzi wenyere kana kuti mubatsiri wemuridzi wenyere watizvo wabatwa ari kunze kwemutambo mumwe wemutambi weArgentina zvidembo makumi mairi apana chati chabuda Silva Fandeki
1: zviro kwazvo apana chati chabuda Peter Nyandiro ngekuti tinoziva kuti mutambo uno mutambo mukurisa uye wozvikwata zviri zvenyika dzepasi rino rese tichiziva kuti zvikwata izvi zvikwata zvino mbiri hurisa tiri kurea Argentina uye tiri kurea neInglaterra zvikwata zvekuti pazvinotamba uzhinji mukati mweino nguva wotozviziva kuti ne mutambo mukurisa mutambo unotyisa saka ndiyo ndaa tiri kuona uri mutambo wakatangana kutonhora asi tine rugondo kuti uchadziya chikurisa mutambo uno
0: mutambo uchakatonhora uchadziya ya mvura yacho hune kana kuti tini remvura wakuzhinuka mutambi weInglaterra wakabereka hembe gumi nechinomwe wapindira ngechisimba asi waenda kokuzhinuka una Argentina iri kuedza kuda kubuda zvimwe ndo zvataurwa Silva Fandike kuti mvura isati yaboira uchaboira mutambo uye wachikupima namasimba ngekuti mutambo une ubaba responsibility kumatimu mairi aya pandi kutambira zvedzungu ngekuti mutambo wekuti nyika dzepasi rose rakautarisira uye zveumwe naumwe pamatimu mairi aya ari kuti toda kusvikawo kumagumo kuitira kuti unonga aine rake unonga atamba zviri nane atakure mukombe wenyika dzepasi rino rese wona pongona ndi wana Argentina chaya renda kochemo kumashure kwemutambi weInglaterra ngere Argentina ngere Argentina atisikuona Messi Messi rukuita unga simo hake Herken urunga simo hake Bellingham urita unga simo hake asi inye kuti huni zichi kukuchizi wadzi achaboira matimu mairi yenge kuti pari kudiwa shasha yakamirirwa ne Spanya izvo zvikutaura kuno Spanya ingadairi kuto tarisa matambirwo ari kuizwa apa kuti aone kuti timu ipi yaichatamba naye kuti watambe watoifunda kare ndo zviripo apa wapibwa mutambi weArgentina bora ririkozingariswe pasi mutambi wakabereka hembe yechimakumi mairi weArgentina ndiye wapiwa apa wapiwa weArgentina uri kuzi ndizvo watsikwadi tazviona watsikwa ngemutambi weInglaterra saka bora roda kuiswa pasi bora roda kuiswa pasi kuti ari banhu veriri pasi Dr. Messi Messi ndiye uri kuisa pasi bora kwete ange achiri banha bora Messi ndiye mutambi wakagowesa maningi apa une mabhora masere Mbappe une mabhora masere toda kuona kuti apa Messi uchaita svipe uchadarika Mbappe here ngekuti Mbappe uchiye uchatamba kutsvaga nzvimbo yechitatu ona Argentina watamba asi ikona
1: ndinoona kuti ndaenda pachikona zvezviro kwazvo Peter Nyandiro ngekuti rapingwa ngebatambi yechikwata cheInglaterra
0: Ndizvozvo raenda kopingaidzwa pane vatambi weIngiratera ikona yekutanga yeArgentina kona yechipiri pamutambo wese ngekuti watanga kubanha kona iIngiratera saka ikonawo yeArgentina toda kuona kuti ndiye anori kubanha apa kona iyi mushure mekuti zvo muridzi wenyere une zvaari kugadzirisa apo uri kutaura nemutambi Martinez mutambi kana kuti mubati webhora weIngiratera handi Martinez ndi Jordan mutambi webhora kana kuti mubati webhora weIngiratera ndiye wanga ari kutaurwa naye mushure mekunga wari kumbochinjana chinjana masoko Messi ndiye wapuhwa kuti ange achichaya kona waenda korichaya Messi wachaya raenda kohedwa nemutambi weIngiratera raenda kobanhwa nemutambi weIngiratera tonyanyisa kuona wari kupindisa apa toda kuona kuti raenda mumusoromani raenda mumusoromani raenda mumusoromani memutambi weIngiratera wakabereka imbe chimakumi mairi nechishanu ndi Spence ndiye waenda korichaya nekugotsi rapetuka mumasure nguva yekuti izvo wari kumbopuhwa mukana wekuti wamboenda komwa mvura panguva dzekuti zvidimbo makumi mairi nezvinongomana 24 minuti nguva yekuti zvombotondodza pahuro Silva Fandiki inguva yekuti izvo timboita ongororo tichimirira zvidimbo zvitatu ngekuti vachatora zvidimbo zvitatu vachimbomwa mvura kuitira kuti wadzokere izvo tichaona kuti pakudzokera kwaachaita inguva yekuti izvo makochi ane nguva yaanombopfuwa nzee kune vatambi wavo kuti zvimwe mvura inoboira isati yakuboira iri kutoita zvekuti tom atisati tanyatsa kuona mutambo uri kuwati waizwa apo wekuti unoshupa unochaisa hana hausati waizwa asi nofunga kuti paachabva apa mukotonhodza pahuro paari kuita pane chichachinja
1: zviro kwazvo unoona kuti pano zvichachinja ngekuti panoenda kozororwa kudai kunokoitangana kuti ari kumboenda komwira zvimvura ngopaanopuhwawo mazano ngemaduka anofundisa matambirwo ebhora kudere chikwata chimwe nachimwe maringe neizvo zviri kuoneka zvichiitika mukati mumutambo echizivisa mukuti ne mumatambiro amuri kuita kana kuti mabudiro amuri kuita sure nebhora kuri kutsvaka kuenda mberi modibona kuti mubude mechidai kuno umo pasirana kudai kuti mukwanise kuguma iyo kubhaliza riri kuchengetwa ngemuchengeti wechikwata ichi saka ndiyo ndanoona kuti atambi ariwogawo pamwepo neawo maduka anofundisa matambirwo bora kudiri chikwata ichi naichi anonge achifundisa umwe naumwe mukadaroko echibuda ngemwazvo tikaenda kuona apa chikwata cheArgentina mabudiro chaiita mukati memseswa yekupedzisira inopodarika makumi mairi emseswa chazoenda kopangidzirwa nechaakwanisawo kukwedera kunhaa dziri kuchengetwa ngemuchengeti wenhaa wechikwata cheIngiratera zviri izvo changa isingakwanisi kuita mukati memiseswa yekuambidza yeuno mutambo asi pakuambidza taenda kuonawo chikwata cheIngiratera chakwanisa kubuda nesimba gurisa chaenda kopangidzirwa nechaikwanisa kuzopamusa chikwata ichi cheArgentina asi achizozokwanisawo kupamusa saka zvikwata zviri zvekuti mumafundirano azviri kuoneka zvichiita munguva iyo zvaoneka zvichibuda zvikwanise kuenda kotsvaka komwira zvemvura kutadaroko ichitonhorerwa atambi awa angakwanisa kududzirwawo mazwi mairi matatu nemaduka anofundisa matambirwo ebhora ezvikwata zviri zvino izvi ari mazwi angakwanisawo kubatsira kuti mutambo unodairoko uchienderera mberi ngemwazvo
0: okay Fandiki tichimirira zvidembo zvitatu zvekuti wadzokere 5,2 million yevanhu munyika dzino dzepasi rese vari kuvhotera kuti Argentina idzingwe mumundiale isazonga iriyo futi zvese zviri kubudikidza ngekuti payakatamba neEgypto pane zvisina kunga zvakafadza zvinopasa here zviro zvekuti ndo zvetiri kuona pari kufamba mapepa ekusaina kuti Argentina izodzingwa mumundiale ngekuti pane zvisina kumira mushe zviri kutaurwa ngechepasipasi
1: nyandiro inoona kuti ne paanoona ngemitambo iyi yebhora tiri kureva isusu ngeFIFA akaenda kozviona zvakaoneka zvichiizwa pamberi pechikwata cheEgypto kudai ngemabhuiro ari kuita uzhinji uye pazvinoenda kooniwa zvinogarwa pasi zvoongororwa asi zvinozwi aridzi yenyere eFIFA mukuongorora kwaakaoneka yechiita akaenda kuona kuti ne maridzirwo akaizwa nyere pamutambo akaizwa neArgentina pamwepo neEgypto akaoneka ichihamba ngemwazvo saka hazvisi kubara kutodzingirwa kearidzi yenyere angariwa saka ndiyo ndanoona kuti uzhinji une mazhinji wokutoonekewo chireketa ngekuti mbanhu aibatsira chikwata cheEgypto kudai chazoruza zvezviro kwazvo pakuruza kwanhu aibatsira angaoneka wano chikwidi mumwoyo asi
0: ona Argentina ona Messi waenda koribudisa Messi andi Messi asi kuti mutambi asi Messi wanga aripo ndizvo Messi shai rake paenda komwa mvura hoya ari pahuro pari kutonhorera wanga auda kugadzira unyadzwa okay saka kutaura kuti FIFA ichatambira here zvichemo ngekuti pane 5,2 million yewa vari kutaura kuti hatizozvifarira aidzingwe FIFA ingaisa nzere kuzwa zviri kuda aruzhinji munyika dzepasi rino rese
1: Kuisanze kungoneka kulipoho asingatizie kuti mutengo wanhu amuri kubuyano 5,2 milioni tikada kuenda kuona pasirese mutengo wanhu akaita kudini mbashoma tikada kuwaizanisa nyangazi alipo hawo mukudakarira bhora asi inoona kuti azvingaendi kutora Simba gulisa ringaita kuti chikwata chechi kana kuti nyika yeArgentina idaroko ichidzingwa pamutambo mukurisa yepasirese
0: ndizvo wadzokera nguwe kuti izvo zvidimbo makumi mairi nezvipfemba mwendo zvakunanairwa kuti zvisvitse zvitsitswa papa mutambo uyo waenda ko wadzokera kubva mukoma mvura nguwe kuti bhora rine mubati webhora weArgentina Martinez ndiye une bhora kutaura kona ndiye une bhora kutaura kona rakusendwa kana kuti wachikundopirana padhuze dhuze racharapuhwa mutambi wakabereka hembe chigumi nechi Romero ndiye wapuhwa wadzotserazve kuna Martinez mubati webhora uona raedza kujikijirwa mberi iyo kuti endai muzvionerai kuona kuitira contraatake yataurwa nafandike yekuti Argentina iri kuedza kuda kuti itambewo matambiro ari kuita neIngraterra ari kuedza asi kumberi akusi kudarikika kutaura kuti nguva ichipo zvingatsura kuenda kuprolongamendo here zvikaramba zvakandotonhura tonhura kudai asi pachine nguva apo ndoziva kuti bhora reanhu aya rinonyanya kupisa zvidimbo zvishomana nezvaakusara kuti tisvike kumagumo ngekuti umwe naumwe unonga akuti wasara wasara kuti ndaakutoenda mberi kuti ndatoruza ngekuenda mberi kwendiri kuita kuvhurira kumasure kabva ndizvo kuedza marake
1: Zvirokwazvo zvinoona kuti achiri machibesi maningi pita nyendiro kuti tikarakadze kuti ne pamweni mutambo uno uchazoguma kumiseswa makumatatu ekututsirwa mumasure mekupera kemakumapfembamwe emiseswa ngekuti zvikwata zviri zvinoushasha zvirokwazvo kutambwa kwebhora saka hazvishamisi kuti mutambo wopera kana kuti kasara museswa miri potsvaka kururu kwamatambiro angaita kuti apamuse muchengeti wenhau chimwe chikwata
0: aiwa kusabhoira kwemvura ndokwetaa kutotarisira kuti zvoda kuendepi ngokuti hatisikona mutambo uri kunyanya kupisa wabati webhora wachakatotonhorerwa waumwe ndisingakanganisi umwe wabata kairi kana kuti kamwe hazvisi kunyatsa kuti zviri kuda kutisvitsa kupe asi ndoziva hedu kuti zvichanyatsa kupisa ngekuti pari kudiwa ushasha apa una Argentina ndiyo iri kuedza kuda kubuda paArgentina wapirana apa asi vari pavatambi weIngraterra Argentina yadzotsera mumasure iri kutamba ichinonokera ichidzokera mumasure iri kubuda iri kudarika pakati nepakati panosenderwa bhora una Argentina waenda korisira umweni waenda kosira kunaani apa mwaka zvemabasa wata waenda koribana ndiani apa aenda konzvenga uri kudzokera zvemumasure kumberi yakusi kuita ngekuti kune posipiritatu china vasere vatambi weIngraterra wadzokera mumasure wana Argentina wachaya pana uriyo weArgentina siranga ravhusirwa kumberi iyo kuitira kuti uyo anga achikumana naro wanonoka mutambi wanga ari kumberi asi zvaizotsura zvekubatwa ari kunze kwemutambo ngekuti wanga abuda ari ega nguva zvidimbo makumi matatu nechimwe 31 minutes zvapana chati chabuda 0-0 kumati mairi ematimu amwe Inglaterra kana kuti Argentina raenda kochaiwa bhora vaenda ari kuvhusirwa kumberi iyo muto uri kushandiswa panguva yekuita contraatake wekuchaira kumberi iyo Bellingamo Real Madrid asi wariwasewe timu huru wapiwa Bellingamo muridzi wenyere wazviona wati ngariswe pasi bhora nguva yekuti izvo Bellingamo wanga ari kuedza kuda kubuda nebhora asi wasvikira atambi atatu Argentina zvese apa kudonha nekukasika kudonhera mundima huru zvinobatsira kuti zvikasike apa ndo zvakapa manyawe timu ye Espanya nezoro yamili wakaenda kopiwa kana kuti wakaenda kobanhwa ari mundima huru zvakaita kuti zvigadzire pena yakatanga kuti zvo timu yeSpanya iite manyawo ekuwina kusvika azomwisazve rimwe rechipiri France ikabva yandotononera ipona France iko zvino iri kugadzira kuti imirire uchanyiswo apa kuitira kuti azondotamba kutsvaga nzvimbo yechitatu nguva yekuti izvo bhora riri kuda kubanhwa riri pasi tiri kuona mutambi wakabereka hembe chirongomuna risi ndeura kuti izvo anga achibanha bhora riri pasi mabhora kaindi aya akanyasa kubanhwa anogadzira zvenjozi posipiritatu rachaiwa raenda kohedwa si rabuda kunze bhora waenda koriheta mutambi wakabereka hembe yechishano ndistonis waenda koriheta toda kuona kuti wahedha ndiani apa Inglaterra here kana kuti ngeo Argentina okay Inglaterra saka ariri kuenda pagedhi pari kuchengetedzwa ndijordani Wenda kuri cha ya bora popa duze duze wenda kupira popa duze duze po bora ni nani apoka berika hembe chikumine chita tu we Argentina di Romero Romero wenda kupira ngoko shuma basra cha ya bora ni mudenga denga wenda kupira kunani apo Rio mutambi Inglaterra si mutambi Argentina orkeza kuda wabuda ndia ni wariwina renda kwa winu wange mutambi we Inglaterra murizwe nyere watizo bora ngari iskwepa singe kuti mutambi we Argentina wenda kupindira zisizo zisinga tender kwe mu utaba kwe bora ndirikona Messi wanga apa duze po kwe za kununu zira umu wako shumabasa kuti handi zozwa ita simuri zwenyere wanga ato pasi sakare kuti pane kakushesha kupindiri waka izu wa mutambi we Inglaterra washesha kupindiri wa mutambi we Inglaterra orikeza kudutunga apa mutambi izo makochi kweza kusumu kange kuti paifan honga paine chaitika apa saka makochi zwa hako wapa simbare kuti ati ade zile kuti iwe wanga kambugara pa sima si arukona kute nguwa iri kufamba nguwa iri kuenda pana chachabuda asipa chine nguwa zidimbo makumi matatune zirongo muna 34 minutes zidimbo gumine chimwe kutu waende kuto zora wone Inglaterra wone Inglaterra wanshika mutambu Argentino waende kori bura si mutambu Inglaterra wanga enda wende kutamukana waende kori wina su mutambu Inglaterra waende kori vus Sandiano Rio, Rio mutambi wa kabirika mbechi kumine chino mwewe Argentina asiwa shiko wa mutambi wa kabirika mbechi kumimairi nechishano ndiani hapa mutambi wa Inglaterra raenda kwa winu wa Inglaterra wenda kwa mjengo pinza mnyonga asiwa shika mutambi wa Argentina waributisa ara winu wa shingia Inglaterra wana Inglaterra yukiza kuna ubuderu chagotizo pa kundo zora Bellingamo wapiwa Bellingamo watizo pa chairi kwa zwe borariaria arapiwa zwe Bellingamo ruda kwa zakuti atopiwa ari mukati mwekuti zvigatsire ngozi Silva Fandiki zvidembo makumi matatu nezvishanu
1: zviro kwazvo uri kuita mutambo wekuti tikaenda kuona matambi akaita zvikwata zviri zvino izvi pari kusenziswa mutambo wakatanga kuti nguva imweni ya wechisimba vekutsvaka kuti tikamupukunyurapo ungakwanisa kupinda saka pakazokonera kubvudzira bhoro ari kuenda akonangana nomurenje iye mutambi unonga unobhoro saka ndiyo nda zvingazoita zvibare ngozi zviro kwazvo kudire chikwata cheargentina ngekuti taona apa Argentina kaakuchipiri bhora rechaiwa reikwedera mundima huru nechikatwa kumuchengeti wenhaa wechikwata ichi Argentina saka zvokumbirwa kuti avhikiri echikwata cheargentina arumbwa yakajenga ngekuti akarumbwa dai kuno ibva chazokwanisa dikwanisa kwobutsura umwe mutambi chikwata cheInglaterra munguva yanonga ari mukati mwendima huru inochengetwa ngemuchengeti wenhaya yeArgentina uye muridzi wenyere angazorekeri kurifuridza kuti ributsurwe riri pamutanyo gumi na umwe
0: the race James ndiye ari kuti ari chai warizarenda kofunerenda kopumwa nemutambi apo weAgentina aisati adarika ngozi waenda korihedha mutambi weAgentina wazoriheta zviri nani zvokubudisa ngozi kuti ambozorora asi rawini wazvenge Inglaterra ndio inaro bora asi wasvika Argentina wachai Argentina kukona kona kumuweko kumoko emurke washika washika mutambi we Inglaterra washika waeri asira win wandia ni hapa ndiye kapita wacho Messi wachaya waenda koriru za bora Messi wadoneskwa Messi akapiwa zvinoita kunga zvekuzwa gurwa mukumbo muri kutoona kadri nzanyi raakutobudisiwa ngekuti izvo Messi ndiye wadini ndiye wapiwa asi amweni ari kupiwa zvetiri kuona asi ukapiya shasha iyo aitenderwi
1: zviro kwazvo uye paakumbirwawo baba kune muridzi wenyere apa Ishmael Alfati ngekuti turi kuenda kuona zvaakutangana kuti ibhora rinotambwa mumabhairo ngekuti pagwimburwa pano Messi akambwera atambi Argentina azorumbwa chigogoma kuri kubvunisa muridzi wenyere ngezvipi zvaitika zvausikati wafuridza asi pazoenda kuunganwa atambi Inglaterra neatambi Argentina zvese zvaibara kuti angauda kupimana masimba saka muridzi wenyere zvadai kuno izvi unomanikidzwa kuti atombopurumutse chitikiti chenzanya mukuitira kuti aone kuti chisidzira atambi aoneke chitoa ngekuti angazotokwanisa kumudarika izvo zvaanonge achikarakadza muridzi wenyere
0: ok angari makapitao wangari Messi na Eric Kane ndo waenda kopiana apa asi wazopuhwa kadhi renzanya ndi Anderson ndiye wapihwa kadhi renzanya ngekuti Anderson nofunga kuti waenda kocomplaina kuti zvadaro ngei saka muridzi wenyere watsvaga kwekushungurira kuti Anderson unoita kuti timupe kadhi renzanya asi angari kuambanira nabhora apa wanga ari kapitao Lionel Messi na Harry Kane ndio hapa si ibora ruda uchaiwa riri pasi akusikure apasi paduze asi panogona kugadzira ngozi posipiritato azi kuita zvekuchaira mberi waita kuita zvekupira kuitira kuti nerisa hedgwere chipetuka wona Argentina wona Argentina wachaira enda kumusana kwemutambi weInglaterra wachaya mvema igoroke
1: Nonoti pano zviri kumbirwa mbatambi yechikwata ichi Argentina zvisizi kuhamba ngemwazvo.
0: Ngatimboona
1: kuti zvaita maitire.
0: Zvaita maitire. Riri kupindiswa. Hapana, hapana. Anchanzi kuti mutambe newe Argentina wanga ari kukumbira chinya pabhora radarika nepamusoro. Mbora ranga rakaita zvanga zviine ngozi asi hapana chetaona chashaishwa. Sakai muridzi wenyere azi kupanze kune vatambi veArgentina wanga ari kukomplaina kuti wona kuti kazhinje muridzi wenyere unofanirwa kunga aine ubaba wakasimba ngekuti vatambi vanokwanisa kutyityidzira uyezve nekupa pressure kumuridzi wenyere. Saka zvinoda kufuridza watanga kumboona ngekuti kaindi yemitambo inoita kuti muridzi wenyere agumisire kuridza imona wamo ngekuti basa rinopera makadai mumitambo yakadai mikuru. Mutambo mukuru pari kutsvagwa kuzi ndiani unosvika kumaguma kuti aende kotamba neSpanya ngekuti Spanya yayo kare iri kutarisa kutaura kuno Spanya. Bhora rine Argentina varidzokera umasure vatamba zvekunonokera. Weargentina anoenda kopuhwa kuna Martinez. Ndiye unaro ichitsvaga kuti ndingapirani padoko padoko. Bhora harisi kutambwa zvepuresha ngekuti kutamba zvepuresha apa zvinoita kuti zvigadzire njozi. Ndosaka iye vari kuita padoko padoko. Hapana uruda kumhanya maningi. Akamhanya achimboona umasure achipetuka umasure. Kazhinji mabhora ari kuvhusirwa mberi kuitira kuti zviite zvekupatisira mberiyo. Zvekuenda achipirana pakati nepakati zviri kushupa asi kuita zvekuvhusira mberiyo ndo zviri kushandiswa. Wona bhora riri mudenga raenda kohedwa neArgentina. Wona Argentina ndi Messi. Rinori Messi ndiye unari bhora raenda kowinwa neArgentina. Swasvika defense weIngilterra waenda korichaira kumberiyo mberi pekuti wabvaita rekurasa mutambi mutambi ndi resi ndiye wabva ari banha kumberi kusvika kudhuze nekugedhi richengetedzwa ndi ruchengetedzwa ndiMartinez asi raenda kotorwa nevatambi mutambo weArgentina. Iri kuedza kuda kubuda Argentina ngekuti vari kutarisa nguva zvidimbu zvishanu ndo zviri kusara kuti zvamboenda kumbozorora wana Argentina. Wana Argentina mukuopera kwenguva kudai ndoka zhinji munopisa mutambo ngekuti umwe neumwe unonga akuti chamuka inyama regai timboedza malaki. Zve pamwe pae laki rechibva ratoshandiswa ipona wana Argentina. Argentina waenda kopira kunani apa kuna Capita Messi watsvaga kuti vanongopirani arizo kuda kuda kubuda waenda kobuda apa waenda kopira umwe nani apa kumeoko muboshwe Argentina waenda kopira kune umwe kwezvimabasa vadzotsera zvemumasure ngekuti mberi iyo vari kuona kuti hakunga budikizve kumhanya. Wona Argentina kudzokera umasure asi pfumvu iripo ngekuda kupapanura apo. Wona Argentina waenda kopira kumusoro kune mutambi wakabereka imbe chigumi nechinomwe asi vari kudzotsera zvemumasure vari kuda kuedza kuti vapatisire timu yeIngilterra. Vari kudzokera umasure wona padoko padoko fandike Argentina yakunga uta kuitirepapoti chero nguva wanga achipatisira kune Inglaterra. Inglaterra yadzokera masure wana kabereka hembe chikumi nechinomwe makumi mairi nechirongo muna ndiani apa ndi Fernandes ndiye unaro bhora uone kunani apa ndiani apa ndi Capitão Messi here asvika Inglaterra Kane Kerker Capitão wachaya waenda kobatwa muridzi wenyere asati azviona waenda koritora pa wazviona muridzi wenyere wapuhwa kadhi renzanya mutambi weArgentina tazviona waenda kopfuwa hembe yomwe yemutambi. Ndizvo tazvionawo kuno tiri muMosambique muguta reshimoyo kuti pane wadhonzwa hembe apa mutambi wakabereka hembe chikumi nechinomwe wadhonzwa ndiani ngemutambi ndiani wapohwanisanya ndi ngewakabereka hembe chitanhatu ndi Molina wapohwa kadhi ndi Martinez munana Martinez akawanda mutimu yeArgentina. Okay, Martinez wakabereka hembe chitanhatu ndiye wapohwa kadhi renzanya mushure mekunga aenda kobata hembe yemutambi weIngilterra. Inglaterra ndiyo iri kuedza kuda kubuda zvidimbo zvitatu ndo zviri kusara kuti izvo waende kundozorora tichiona kuti ngezvipi zvichaitwa apa pakudzokera kwavo. Zvidimbo zvitatu kuti waende kundozorora kana kuti primera part iende kumagumo. Wona Argentina warabva mumakombo memutambi weIngilterra washaisha wapira munhu usiye. Wona Argentina iri kuedza kuda kubuda pakati nepakati kwazinda kumusoro yekumoko wemuboshwe wakabereka imbe chimakumi mairi nechitanhatu ndiye unaro bhora padoko padoko. Vari kuedza kuda kubuda weArgentina vari kuedza kubuda raimboenda komiswa apa ndofunga kuti ndiye Capitão Messi waenda koribvutirwa bvutirwa pfuti yake apo chayara dona bhora kana kuti waenda koribata apa ifalta yaizwa ngeArgentina. Wana Bellingham mutambi weselecion yeIngilterra achitambira kuReal Madrid kuSpanya wachaya bhora wadzotsera umasuro weArgentina waenda kopira kuna Martinez mubati webhora weArgentina ndo wadzokera kumasure kumberi yakusquita. Maoneri edu zvichapera pasina chabuda kana kuti 0-0 wana Argentina iri kubuda asi zvinoshupa. Vatambi awa zvinogona kuchinja pachidimbo chimwe saka ndingatimboti chizvidimbo zviri zvasarapa zvingagononga zvakawanda tichaona kuti zvichawedzerwa zvingani pa parte una Argentina wachaya Argentina kumuwekomuryo ndiani apo wachaya wachaya waenda konzenga rabuda bora rekozwe nyere ngere Inglaterra kunyadai izvo mutambi weArgentina rewapiwa sibhora ririkozwe ngere Inglaterra wakabereka mbechi makumi mairi nechishanu weInglaterra ndi Spence ndi unaro wapohwa bhora kuti ange achikandira makochi wari kundobata zvirebvu ngekuti hazvisi kubuda hazvisizvo zvaitarisirwa zvizvinoizwa mutambo mukuru handi mutambo wekutamba nawo ngewokutsvaga kuti ndiani ungaenda kumagumo uchaenda kufinale anya uchabva shasha yacho ichabva apa nhasi kuda nekusada timu imwe inofanirwa kuti yotamba neSpanya kana mukatamba zvinoita sei mukasagovesa kana mukagovesa mukaita mangange wachawedzera kusvika kuedze kuitira kuti pabude timu imwe unaona Inglaterra ikuedza kubuda ichitsvaga kuti ndiani wangapira apo chaya rawanzwa bhora siri chimukatimo waenda koridzotsera umasure defensa weArgentina re Argentina rabuda ngere Inglaterra ndo inaro bhora Inglaterra uchaga kuti ndiani apo hortamba pakati nepakatipo uchaga kuchaya kunani apo akati ende mozvionera kumberi hapana uriyo weInglaterra wangariyo asira wanda bhora raenda kobuda bhora ngere Argentina ndiyo ine bhora rabudiswa kubva makumbo memutambi weInglaterra okay bhora racho rinombokumbirwa kuti aritorere ngo ndaona unga panga paine zvirango zvekumbokumbira ndotora hangu riri pasivi handichazivi ngekuti pane bhora rabuda asi pane ranga riri padhuze poona Inglaterra iri kuedza kubuda wapiwa asi muridzi wenyere kuti hapana zvaitika nesuwo tazvionawo kuti kungadai kuri kupiwa asi kwete kakupiwa pane kakutsvatsvana kaizwa apo asi muridzi wenyere aazi kuda kuchengedzwa zvidimbu zvitatu mberi muridzi wenyere aazi kuda kuchengedzwa ngekudonha kwaita mutambi weInglaterra una Inglaterra bhora racho ndozvataurwa naSilva Fandiki tira kuita ungare kungombe ngekuti kakudonha-donha ndokatiri kuita katiri kuona apa risiro ritaitarisira kuona reunyanzvi zvese ngezvekuti izvo kana kugwimbwa buda papinde umweni zvimwe watichabudisa wacho ndiye waida kutivharidzira kuina kwedu ndozviri kutambiswa apo kachisimba kari kuedza kuizwa ona Inglaterra iri kuedza kubuda Inglaterra wamira wati dhu watsvaga wekupira wati ndiani waangapira apo waenda kuapira kunarabva kuna Herikaine ndeanga inaro bhora waenda kuapira mwake zvimabasa wakabereka mbechi makumi mairi nechirongwa muna hatisati rabuda vadzotsera mumasure rine ani apa rine Inglaterra si ravarwa nemutambi weArgentina ngere Inglaterra ngere Inglaterra ndendo anaro bhora raenda kopirwa po Inglaterra wakabereka mbechi sere kana kuti echirongo muna waenda kopira kumusoro yekuti aone kupira ratsotserwa zvekumasure kuti aone kuti wangabuda sei achitsvaga kuti ndopira kunani raenda kumuoko emuoko kwawo riuriyo akabereka mbechi makumi mairi nechirongo muna waenda kopira akabereka mbechi makumi mairi nechirenge Bellingham wachinja kwekutambira kuitira kuti pane zvingachinja here asi ratsotserwa mumasure chizvidimbo makumi marongo muna nezvishanu pane zvitatu zvawedzerwa chaenda kusvika chimwe chatotambwa zvitatu zvawedzerwa pachine patosara chidimbu chimwe nehafu kuti waende kundozorora asi hapana chati chabuda 0-0 Inglaterra 0 Argentina 0 hapana chati chabuda pakuda kuti pabude shasha ichaenda kotamba neSpanya musi wesondo kumagumo kwemakwikwiano kuti ndiani uchatakura mukombe wenyika dzepasi rinorese pamatimu makumi marongomana nemasere angariyo akahafurwa padoko padoko dzakatanga kubuda inyika dzemudunhu remuafrica iko zvino pane basi watambi wewachena ndiwasarapa ngekuti nyika yanga yasara iMaroko zvimudunhu remuafrica yakazobudiswa Maroko saka yakabudiswa nefrance France yakazosarwa nezuro pakuti isvike kumagumo yakasiyiwa neSpanya si aichaende kumba France iroda kuti izotamba mutambo wekutsvaga kuti ndiani ungagara panzvimbo yechitatu ndiani apaona Argentina iri kuedza kuda kubuda Argentina wapiwa mutambo weArgentina muridzi wenyere wazvona wati bhora ngariiswe pasi zvidimbunyana kuti waende kundozorora zvidimbo zvitatu zvawedzerwa apo Herikaine ndiwachaya bhora asi raenda kovharwa nemutambo weArgentina wachaya apa ndiani Inglaterra waenda koriheadha waenda kohedwa uye mutambi riri kuzingariiswe pasi muridzi pane mutambi weArgentina asina kufara ndizvo kuti murundodonha donha toda kuti tibate nguva wasimudza maoko kutaura kuti ah wari kundodonha donha apa zviri kutifaridzira nguva dzedu apa asi muridzi wenyere wati ndozvendaona kumhanya kusi kusvika asi kukamhanya uri kutamba zvisiri zvemubhora ndinoridza ndo mhinduro yemuridzi wenyere wana Inkratera iri kuedza kuda kupatisira apa pazvidimbu nyana zvekupedzisira apa zvidimbu zvitatu zvatopera asi ndofunga kuti rikatobanhwa apa muridzi wenyere wakutotendai mozoro rachaiwe inowakona ikona yeIngratera handikona here fandiki
1: zviro kwazvo asi ngekuti mitsesuka mitatu yanga yapera noona kuti muridzi wenyere vafuridza buti
0: neratopereraona
1: zvese mukati mwendima ino yekutanga
0: ndizvo nguva yekuti izvo makapitao kene na Messi vari kutaura nemuridzi wenyere ndinofunga kuti iwo makapitao aya ane zvaari kuona kuti hazvisi kufamba mushe mubhora ndichazivi kuti ndizvo here fandiki ngekuti bhora raridzwa kuti vaende kozorora kene na Messi waenda kotaura nemuridzi wenyere kutaura kuno Messi haasati abva pakutaura nemuridzi wenyere Bellingham wanga aripo asi wazodaidzwa kuti ngatiende Messi uri kundoti pane zvaari kupangidza apo Messi handizivi kuti pane here zvaasina kufambirwa ndizvo Messi ngekuti amweni apera obuda mugiraundi asi Messi uchindotaura nemuridzi wenyere fandiki zvidimbo makumi marongomana nezvishanu zvewaona netarisiro iripo
1: zviro kwazvo Peter Nyandiri unoona kuti mutambo wekuti uzhinji waikalira kuti budakara mukati mwenguva ino unoona panga paadudaizvi paakuzikwana chikwata chimwe chiri kunyiswa kana kuti chikwata chimwe cheiwina pamberi pezvikwata zviri zvino izvi turi kureva isusu ngeIngratera neArgentina ngekuti zvikwata izvona zvapinda nemushobo miri
2: Radio Mosambike muri kubva mabasa masinzikiro mpira nchibvirana nzato provincia yaManica ari kupimana mphamvu ndiIngratera naArgentina pafuna kuona kuti mamuna mbani afuna kubata ntsupa yamadziko onse napasi masinzikiro ampira nafuna kudzafungiswa padimingo mbwenye Inglaterra anadiswa ng'ombe Argentina anadiswa ng'ombe aende kapuma papidzo yakutoma ishi ndi pidzo yakutoma angamala na pidzo yachiwiri anganenemera namphamvu anapasiwa mapinde kutimizira makumatatu angachimwanizana nenda kamina na paduzi paduzi nzatu anya kururupa lirime asalonga salonga tani penalidati tangu kutia safunika aoneke mamuno kuwina lero adzapimane mpamfu na adawina dzulo tadzio kuti dzulo amenya mpira pala Fransa menyo mpira miwiri diswa ng'ombe na Alemanya Alemanya anadzamenya anapimana mphamvu padimingo na anafuna dzawina lero Inglaterra peno Argentina ife ngonda Radio Mosambique tati trinamwe pakukuperekezani na chipinga chitika munava na ife anzatakumanika tokwenda kamwa madzi.

tingina timizi na titibwerese mabasa masinzikiro mpira pakati pa Inglaterra na Argentina nchivira na nzatu wa provinsi ya Manica mbaza tufika kweneko nyimbo trinazo nikachemira Norman Chicot na nyimbo ache muntu ni muntu basa muntu ni muntu litu.

0: grande Inglaterra di Gordon di Jerem ne fandiki o kabereka embechi gumeneci serefwe Inglaterra nanchazi kuti wanga hasi kunze kwemne okay Argentina yanga iri petudza bora apana fora di jogo ndo zvetiri kuonapo razoenda ko head kone wakabereka jembechi gumeneci sere ndiye ndifandike
1: zviro kwazvo rabutsurwa neubaba wese rikaenda kopakatikira munhu ndi Anthony Gordon wechikwata cheIngilterra zviro kwazvo wari pasirwa munguva yekuti waona mukana kwawo kuti ungakwanisa kuti butsuriremo akaenda koripakatisira munhu dzemuchengeti wenhaa wechikwata ichi cheArgentina tiriuezindicharitipikita hasi kwanisa kuribata ngekuti rabutsurwa ngemwazvo saka ndiyo nda chikwata cheIngilterra chaapa mberi chaakuwina ngeparimwe zvataibhuya zviye nyandiro kuti pakubuda kwano apa mukupera kwendima yekutanga maduka anofundisa matambirwo ebhora kudi zvechikwata zvino izvi chaenda kodudzira masoko angaita muzvikwata zvikwanise kupapanura zviende mberiyo saka ndiyo ndataakuona apa kudarika miseswa yakawanda miseswa gumi yaoneka yachitambwa mukati mwendima ino yechipiri chikwata cheIngilterra chapakamisa bhora rekutanga
0: ndizvozvo pazvidembo makumi macharo nezvishanu kana kuti pa 55 minuto zveIngilterra yasvika bhora iye mutambi uyo Gordon ndiwo muri da kotamba naye kubarcelona ngo ndoziva kuti uri Barcelona
1: nyandiro unoona kuti kutsvaka atambikwawo kuri mupfumvu yezvikwata zvese saka ndiyo ndaa
0: ndiri kubvunza ngokuti iye Gordon uye ndiye wematora sematauri kwazvo
1: ndinoona kuti uchabatsira zvikwatiso zvechikwata chebarcelona
0: ok zvisinei iri kuwina Inglaterra kubva pazvidembo makumi mashanu nezvishanu kana kuti pa 55 minutes 10 minutes kubva pachikamu chachepere kana kuti pasekunda parto ona Inglaterra izvozvo shungu yacho ona Inglaterra ona Inglaterra isati yapera shungu Inglaterra iruda zvebhora yechepere kuti wapepererwe ona Argentina ende koritora bhora Argentina ndiyo inaro bhora wari kuedza kubuda Argentina ndiani uriye kukona uko ona Argentina ona bhora nemangangera Argentina wasvikirwa muridzi wenyere wati apana apana wangaroda kuti wagadzire pena asi muridzi wenyere waramba ingaita penere
1: aiti Peter Nyandiro ngekuti mutambi wechikwata cheIngilterra watanga kuabudisa bhora wozoenda kogwedana nemwiri wemutambi wechikwata cheArgentina saka hazviiti kuti paite penalty pakadaro pano
0: ok ndizvo ikona iri kocho chaiwa ndimese pagoreswa ndigordon bhora iri reIngilterra taona Messi wabva ati piri uri kumeso kwese Messi zvapashungu toda kuona tone waenda kochaya kona asi kuchaira zvemudenga waenda koita zvokupira wadzotserwa mutambi uyo Messi wachaya mberi asima difeza Inglaterra aenda koribura bhora rine Argentina warikuedza kuda kubuda Argentina toda kuona kuti achadaira zvipi weArgentina wachadaira zvipi ngekuti Argentina iri kuruza asi pachine nguva zvese zvinogona kuchinja udangwe ndo hwaitika apa toda kuona kuti Argentina ichaita zvipi ngekuti ndo ine bhora yagadzira kango apa Argentina ona Argentina Gordon wamwiso kana kuti Andy Gordon sorry hako Silva ndataura mutambi wekwenyu Oda ije Argentina iri kupinda iri kuda kuedza kubuda pa Argentina ora iri kubuda pa Argentina wachaya mukatimo wagadzira apo asi toda kuona wachaya rawanda bhora rabuda kunze wachaya zvemangamanga ndianonga ndiani apa ndiani warichaya bhora iri ona mutambi koche weArgentina achimhanyamhanya rachaiwa apo ari kupindisa pabhora rambotambwa apo raita kuti ari mwise Gordon wamwisa ake apa akasununguka mwisa aka asununguka Anthony wamwisa akasununguka toda kuona kuti ndiani apo raenda parapirwa kune mutambi Jordan mutambi wadawozorasa zveufu uyo wona cheArgentina wona Argentina akachaya nemboshwe zvinoshata apo asvika madifensa Inglaterra aifanirwe kutamba paiti kutamba ngekuti Messi ndo paripo na Messi asati agutsikana wona Argentina wazve watamba mutambi weInglaterra wabuda apo waenda koribudi sakuma waribudisa apo ndi Hurricane Capital wadzokera mumasure sure asi hondo isati yadarika ngekuti Argentina yakadzira khango iri kuda kuedza kupinda zvapo na Argentina iri kuedza kuti zvoivhundusire nekupatisa zvetimu ya bhora remangange ndora kutsvaga neArgentina ona aripo Inglaterra yaungana apo na Argentina ana Argentina waenda kupira kukona uko ndiani uriya uriya akabereka yemechi 11 mwacha yemuchadenga denga asi raida kuhitwa nemutambi weInglaterra si raida kubatwa zvine mutambi wapo akabereka yemechi 3 weArgentina wachaya ona Inglaterra yodzokera kumasure Inglaterra ifanira kudzokera kumasure inofanirwa kuti chaye bhora kuitira kuti ifeme ngekuti apa Argentina iri kuedza ku iri kuedza kudzipa Inglaterra ona Argentina iripo apa ngapa chaiwe bhora rinobuda kuenda kure ngekuti apa izvozvizvi Argentina iriku yakadzipa iri kuedza kuda kudzipa Inglaterra ona Argentina padhuze dhuzepo bhora risi kuchadarika apa padhuze dhuzepo ona Argentina wachaya wachaya zvemanga manga ndinofunga kuti ndozvichaita kuti Inglaterra imbozorora ngekuti yanga iri kuramba iri kudzipwa apo padhuze dhuzepo ndi Fernandes ndiye wachaya bhora zvemanga manga asi wanga ari poinda zvakanaka ikona ne adzunga ragumwa here ndi Bellingham ndi Fernandes wandobanha kubva atoribudisa akonze kuvhari budisa kunze 55 minutos ndopa goreswa bhora reInglaterra kuda kutsvaga kuti wanga ari kunze kwemutambo here hapana wanga ari pakanaka mutambi weInglaterra ona Inglaterra iri kuchaya bhora ari kupira apa padhuze dhuze paari kupira nawe Argentina kuda kuedza kusunga nekuruka timu kana kuti kuruka mutambo kuti wabude wakabatana apo tiri kuzika kuprovinsi yatete toti maswera zvakadini kuprovinsi yatete nedzimwe provinsia dziri kutezwa manheru neko provinsia yekusofala manika ndio iri kudireva chikepe chino chezve mutambo uri kuizwa neArgentina neInglaterra iri kuina Inglaterra kubva pazvidimbo makumi mashanu nezvishanu 50 pa 55 minutes wona Argentina iri kuedza kuda kubuda Argentina asvika kumanawe Inglaterra Argentina Inglaterra ifanira kutendedza Argentina kuti irambe ipapo ngekuti Messi ndopare Messi ndopare zvese unoita unofamba nekapoto kekubika zvepena unoita padhuzepo ngekuti Inglaterra iri kuzeya zara kumasuo ngekuti Argentina una Argentina wazvimbera chaiwa bora neInglaterra asi Inglaterra aisi kure iri kumasure yese yapetuka kumasure kuzoti Argentina yacho yapomba kumasure bora rechingodarika riri kuenda mumakumbo mumwe mutambi weArgentina ngekuti vada kutsvaga bora remangange una Argentina iri kuedza kuda kubuda apo uri kutsvaga kuti ndingapirani waenda kuridzotsera kumasure weArgentina Argentina iri kudzotsera kumasure uri kufamba padoko padoko kumbopodzeka kuda kunyangwira timu Inglaterra una Argentina chaya rabuda apo rabuda pane atambi atatu kuda kutsvaga pena watambi weArgentina zviri nane wambozorora weInglaterra rabuda asati rabuda richimuka timo richimukati wari kuedza kuwapukazve mutsetse unogura giraundi raendazve mumakumbo meArgentina ndio inaro zvidimbo makumi matanhatu nezvitatu 63 minutos una yeArgentina iri kuedza kuda kubuda chaya riri muchadenga denga raenda kohedwa nadifesa weInglaterra waedza kumbozorora ona Hurricane wachaya ona Argentina iriko asi uriyo mutambi weInglaterra waenda kopira kune mutambi Martinez wakabereka yemechi makumi mairi nechitatu weArgentina ndiye ari kubata bhora wadzotsera zveapo Martinez wadzotsera kune vatambi vari mukatimo ndiani aripo wachaya aenda kobopwa nemutambi weInglaterra wachaira mukatimo rabuda riri kuzwi ngereInglaterra una Inglaterra kuzwi ngere Argentina Inglaterra inofanirwa kuona ngekuti weArgentina ari kupinda nesimba rese pane aroda kuchinjwa
1: zviri kwazvo unoona kuti Nyandiro waamukana wekuti paoneke chikwata chingochinja kunyanya kuchikwata ichi cheArgentina ngekuti chikwata cheArgentina pazvese zvachiri kuedza pakuita chokwedera mberiyo chikwata cheInglaterra chiri kuonasa kutsiya zvinozwi zviya
0: Gonzalez ndiye uri kupinda wakabereka mechi gumi nechishanu uchataura hako fandike tinorombotarisa Paredes ndiye uri kubudiswa nepapinda Gonzalez Gonzalez ndiye uri kupinda weArgentina patoona kuti coach aroda kuona kuti pane zvingachinjari wanga rotaura Silva Fandike
1: zviro kwazvo kuedza kutsvaka kuti pane zvingachinjari ngekuti mufungiro uri kuita Inglaterra mumasuremo chikwata cheArgentina chiri kukwanisa kupapanura chikwanisa kuguma kune muchengeti wenhau chikwata cheInglaterra saka zvaamuzano rokuti pamweni pangaoneka umweni mafungiro kana kuti marangaridziro amweni angaita mukuti akaguma nobhora apo angakwanisa kukiya kana kuti kukwanisa kubvumbuka akapasirwa bhora akwanisawo kugoresa
0: kuti angakwanisa kugovesa here kana zvese ngekuti mapindiro ari kuita Argentina na Inglaterra inofanirwa kuti igare yakajenga ngekuti Argentina mapoperero rakuita apa zvese zvinoita pena anokwanisa kuigadzira wona Argentina waramba mutambi weInglaterra waramba wona ngachaya wachaya sirabuda iri kuzwe ikona isikona ngekuti wachaya araenda kumasure kwa Gonzalez wapinda mai manjuno wabva pinda nelakirakire kuti oheadha bhora asi uyo mutambi weArgentina wada kuri headha waenda kobitwa nemutambi weInglaterra defense weInglaterra saka rabudiswa kunze riri kuenda pagedhi pemutambi Jordan weInglaterra iri kuwina Gordon ndiye wamwisa pazvidimbo makumi mashanu nezvishanu pa55 minutes wona Argentina Inglaterra yakuedza kuda kubuda sezvanane Inglaterra yakuedza kukwirirawo kubva pasofoko yanga iri kumboita Argentina wari kuedza kubuda padoko padoko Inglaterra uri kutsvaga bhora rechipiri kuitira kuti wazorore wanyatse kugutsikana wona kwabva futi goro riya kwabva futi bhora ragoreswa riya reInglaterra ndokwira bva naro wachai raramba bhora rechipiri reInglaterra siyaedza malaki ari ese asi mubati webhora weMartinez wanga akajenga isati yadarika ngozi richine Inglaterra waenda korichaya zvemanga manga hazvo raenda kobuda bhora raenda kobatwa nemutambi weInglaterra wona Inglaterra wangarekedza kubuda mutambi pane zvaitika apa pane zvaitika apa riri kurudzi mutambi weInglaterra washaisha nekuopindira washaisha kupindira rikuiswa pasi asi azi kunonoka Argentina ngekuti iri kumhanyira mumasure meunyadzwa wona Messi ndio ari kuedza kuda kubuda naro wanzvengo yechipiri wona Argentina wanzvengo yeArgentina wasvika mutambi weInglaterra yabuda nguva yekuti zveInglaterra iri kutsvaga weingabudisa apa yanguva yekuti watambi wambozorora papinde wari kupepererwa nemhepo ndozvotakuonapo tiri kuona mutambi weInglaterra ari kugadzirira kuti azopinda tisati taona kuti ndiani urura kubudiswa apa ikona Messi ndiye wakapasiswa kuti falta inochaiwa ndiMessi kona kanto inochaiwa ndiMessi kutaura kuti makumbo ake agara aine rake zvese zvaanochaya zvobudirira Silva.
1: Noona kuti akaona kudaro kwasi panyamasuno Messi mabhutsuriro ari kuita kudai ari chaya kuchikone arizoenda pi kobara zviro kwazvo mberiyo saka ndiyo ndano zvaikwanisika kuonawo umweni ungabatsira kuchikwata ichi cheInglaterra mumabhutsuriro Messi urumbwa ariye ungazotambira mabhoro mukuedza kuti ungarigoresa pamweni paida kuoneka zvimweni zvingaunza rukope kuchikwata ichi cheArgentina
0: ikona imweni here
1: zviro kwazvo chikona chimweni izvi ngekuti rapingwa ngemutambi wechikwata cheInglaterra
0: ikona zvechipiri yeArgentina panguva shomanani basi ikona yeArgentina yechipiri toda kuona kuti ndiani uchaenda koba nhazvo ndiye badzika pitao weArgentina Messi waenda korichaya muchadenga denga ndiani uriyo rarambwa wake mazvita waenda koritora wati mazvita mubati webhora weInglaterra ngekuti raenda koburwa neInglaterra wona Argentina waenda koriwina zveArgentina iri kuchaya iri kopira kunani kuna Messi kuchikonenge kuti anga asati abuda waenda korichaya nemukombo waramba Jordani rangara mukatika timu reArgentina asi Jordani waita zvinhu kwazvo apa Jordani waita zviro kwazvo apa zvinoitika ngekuti tiri mumhepo mabhatani ese akavhurika chese chinoitika wona bhora reArgentina rarambwa ndikipa apa kana kuti guardaret
1: zviro kwazvo wanatsa kuribata ngemwazvo muchengeti wenhau chikwata cheInglaterra ngekuti machairi korangaraizwa ngemusoro naasizi kujenga uyu muchengeti wenhau chikwata cheInglaterra raienda kopakama munhaa dzake asi ngekuti wanga uripo wakanasa kujenga waenda korimburu kuri akaenda koripinga mukudirisa pakami munhaa dzaari kuoneka echichengeta uwo muchengeti wenhaa Jordan Pickford wechikwata cheInglaterra
0: inguva yekuti zvomboenda komwa mvura wakumbotonhorerwa toda kuona kuti mukubva apa ngezvipi zvichaitika apa asi chokwadi chiripo ngechekuti Inglaterra iri kuwina kubva pazvidimbo makumi mashanu nezvishanu pazvidimbo zvishanu mutambo watanga Gordon waenda komwisa bhora reInglaterra raari kuwina ana rob kuta urakuna kuina kurukuita jo Inglaterra Messi asati agutsikana nazvo Messi uchikuti ha zvichakanaka asi muzvakanaka mondo maperere rinozoita zvakaizwa ngeFrance zuro France yakati zvichanaka kusvika pito yekupedzisira yarira kwabva atomirira ipona saka Argentina inofanirwa kuti iite zvipi apa inofanirwa kuti iite zvipi apa Argentina ngekuti tiri kuona Inglaterra iroda kuchengetedza bhora iri nekutsvaga zverimweni ringaita kuti wapipirirwe zvakanaka
1: zviro kwazvo chiri kushupa kune chikwata cheArgentina Peter Nyandere ngo chikukonerwa kubuda ngecheukasika zvinoziya contra-attack rapido ngekuti chikwata cheArgentina chiri kuedza pakuda kupasirana mutadaro kwechipindanana kudai ngematambiro yaiitawo Spanya neramuna zuru asi ngekuti chikwata cheInglaterra chakajenga matambiro ana chiri kukwanisa kufunga masuremo tikuona arumbwana echikwata cheInglaterra arizopetukawo masuremo anokwana asere kana kuti anongwe mukupinga izvo zvinangwa zvirikuda nechikwata ichi cheArgentina saka ndiyo nda Argentina nayo yaikwanisa kupasiranawo ngechekukasika zvinozviziya contra-attack rapido muchiputugezi aipasira umbwa igogoma naro raizoenda kopamusa asi akabuda ngomushomo ari kubuda wechipasirana apa napo tipanese pamweni angakwanisa kupapanura ichipinda naro bhora zviri kunetsa ngekuti Inglaterra yauya yakafunda matambiro yaona chikwata cheArgentina uye achingazokwanisi kukwanisa kogoresa bhora kune muchengeti wenhava chikwata cheInglaterra
0: ndizvo tichaona toone pakumbomwa mvura kwaari kuita zveke chipiri ngekuti kungadai kuri kupisa asi mutemo wefifa ndivo wekuti mukavatambi wakambotamba zvidimbo makumi mairi nezvitatu nezvishanu anofanirwa kumbotonhodza pahuro kuti watambi wange wakatonhorerwa mutemo wefifa wekuti watambi wanofanirwa kumbomwa mvura asi mutemo uyu kune vanga ari kukomplaina zvafandike chikomplaina kuti mutemo wakaizwa ngefifa wekumbomira komwa mvura wawoitiva ngekuti zvinogura chimiro neritimo pachiputukezi yewatambi ngekuti ngatimboti izvo timu inonga iri kutamba matambiro ayo mukumbozorora muya madzokere aachaita haazoiti paakupinda konsa Gordon wabudiswa wakumboenda kozora kudiwi reInglaterra Gordon wako wakumbozorora papinda konsa ndanga ndichitaura ndechiti izvo mutemo wekuti kumbomisa mutambo wechomwa mvura mwari kuti wakanaka mwari kuti hauzi ngekuti unogura pressure inonga ine timu
1: zviro kwazvo asi maonero yangu Peter Nyandere unoona kuti ne zvakanaka kutamba kuri kudai kunongei ngekuti tinoziva panotambuka bhora panosenzeswa simba gurisa kupikisana kusukumidzana kuguguma saka mwiri wemunhu ungodikona kudaro wechipipiri kwenyangazi asikatoendi komwa mvura asi museswa yaanotore akamboima echibvunzwa mazwi ingobatsirawo zvikurisa mukuti mutambi umwe umwewo akwanise kuona kuona kamweya kamweni kangamubatsira mukati mwemutambo umwomwo saka anotiwoho zvinoita mukuti zviteredze ritimo inonga ino mutambo zvingadaro zvirizvoho kudi tikaenda kuona kuchikwata chiri kuruza kudai zvinga cheArgentina chingati zvaitikirei asi zvakanaka kuvatambi ngekuti zvingaunza utongo kwavo kuvatambi yamwe amwewo
0: ari kuti mashai anonga azobuda asi anozomiswa anoparara mashai kuweko yechimiro chemutambo ndo maonero acho tichaona kuti FIFA ichazvitambira sei zvirozvo asi mutemo wefifa wekutaura kuti akambotamba makumi mairi nezvitatu makumi mairi nezvishanu mutambi unonga adziirwa pahuro panonga paoma ngaamboenda kooma mvura saka handichazivi kuti kune ari kukomplaina apa tichazoona kuti FIFA makore anouya wamweni ari mberi ichapa zvipi icharamba ine mutemo uyu here kana kuti ichachinja mutemo uyu asi ndinoimba kuti kuvatambi zvinobatsira kuvatambi zvinobatsira asi ndinofunga kuti kunyanzvi ndo dziri kukomplaina kuti pamwe paya timu inonga iri kumhanya mhanya kuti ikasike muridzi wenyero kuti chimboendai komwa mvura zvinonga zvagura chimiro kana kuti mafambiro anonga ari kuita mutambo tichaona kuti FIFA ichazoita zvipo una Argentina ndio inaro bhora Argentina kubva mukomwa mvura Argentina ndio iri kubuda padoko padoko Argentina iri kubuda ona iri kuenda koribopa waenda korimisa apo ona apo waenda kopira zvomwaka zvomabasa kuma waenda kopira kumabvazuwa waenda kopira kuna Capitao Messi Messi ndiye vachaya bhora wona Argentina iri kuchaya asi raenda kobudiswa neInglaterra aenda kobudiswa neInglaterra richine Argentina ngeko kana kuti rabudiswa neInglaterra roda kukandirwa nemaoko neArgentina ari kupindiswa zvepane zvaitika apa ndofunga kuti wakasika asati apohwa mubvumo wona Argentina ndio inaro Argentina isati yagutsikana iroda kutsvaga bhora remanga ngekuti wachizotangira zvekuti kuti posi posi wari mumangange asi kutaura kuno zvidimbo makumi mana omwe nezvirongo muna 34 minutos uku Inglaterra 0 ku Argentina ya Messi ndiye wakatakura timu iyi Argentina si shefu asati aona chiro tichaona kumberi iyo Messi asati anyatsa kuona chiro ari mashaya achoda kusosera uchuda makosho ngekuti asati abudirwa zvatinosomboona zviya Messi ndozvazvinoita mutambo mukuru auna kuti shasha yekare asi regai titaure techete mukombe uwe mukombe wenyika dzese une Argentina saka Argentina iri kutamba ichida kudefenda mukombe weinawo wakatora kuQatar 2022 saka nanhasi uno ndiune Argentina toda kuona kuti inopetuka zvino umweni here kana kuti uchatorwa ngekuti Spanya yakamirira una Argentina waramba Gordon uchaita murume wemutambo apa maonero endiri kuzviita ngekuti waramba mabhora mairi Argentina uri kuramba mabhora mairi Argentina Fandiki Inglaterra iri kudzadzwa mweya apa neArgentina wona rimweni rinoda kuedza kudzwe ripidzotsehwezve apa raenda kohead waenda kobuda Kane ndiye kapitao waenda koribudisa asi Argentina iri umasure mberi kune umwe umasure kune umwe richindoposhawo ri mberi umasure unonga aritora wona Argentina iri kuedza kuda kutora apa uri kukumbira bhora kumokwe moshwe ndiani apa wona wakabereka imbe chirongo muna miwe Argentina waenda korichaya asi oraenda mumaoko memutambi Jordan Jordan wane mabhora akawanda akutsvanawo apo Fandiki ngezvipi zvinofanirwa kuizwa neIngraterra ngekuti Argentina aisati yagutsikana nazvo zvekuti iri kuruza asi Argentina iri kuti tichiritese
1: Ikuti tichiritese zviro kwazvo asi kuna Jordan Pickford masure emo muchengeti wenhau chikwata cheIngraterra kuti uri kuramba mabhora ese taenda kuona apa Argentina yaunza mabhora mairi kuti aikwanisa kupakama munhatu uri kuchengetwa ndiJordan asi Jordan wanga uriyo echipinga mabhora ano aya saka ndiyo ndinoona kuti Inglaterra yakanasa kutsiga kudire muchengeti wenhau wayo saka Argentina inokumbirwawo kuti iite simba kwaro kuti akwanise kubhusura ngemurenje kudai zvabvira riende inozwiya remate muchiputu ngekuti taenda kuona apa kuti ngemusoro aari kukwanisapi kumugoresa muchengeti wenhau weInglaterra
0: saka Jordan uda kuita vhuzinya
1: ndinoona kuti uri kuita zvaiizwa ndivhuzinya hongu kuti mabhora mairi aapinga apa zviro kwazvo nasizi kuapinga dai ngemapingiri aaita taierenga kuti chikwata chearchendia chaudai chamumangani
0: ndizvo tiri kutaura ngezvavhuzinya mutambi wetimu yemudunhu remuafrica una Argentina isida kunzwa takatotaura ngezvavhuzinya mubati webhora weCabo Verde wekuti wakaita mbiri munyika dzepasi rino rese panyaya dzekubata bhora mushure mazvo okay mutambi wanga abatwa ari kunze kwemutambo Fandiki unoziva kuti vhuzinya mushure mekunga aendeswa kumba ngekuti zvakazokonera matimu mazhinji ari kunyengera vhuzinya kuti ange chizobatirwa bhora anichazivi kuti ndiani matimu mazhinji ekubrazil nedzimwe nyika dziri kuedza kunyengerera kupfimba vhuzinya kuti ange ari mubati webhora weimwe yetimu kunyanya kune matimu akanga ari kumundiari kana kuti ari kumundiari
1: masoko akahamba zviro kwazvo Peter Nyandiro uye noona kuti zviri kuya munguva kwayo kuti mutambi uwangari kumba akagara asina chikwata chaari kuoneka aitambira uye kutoti makorokoto kune maduka anofundisa matambirwo ebhora dire chikwata ichi chenyika yeCabo Verde ngekuda inza kwaakaita muchengeti wenhaa asikaerengi nechikwata mukati menguvayo hazviri nyore yakadi kutemba munhu wakagara asi akazvikwanisa saka ndiyo ndinotiwo makorokoto kune ari kutsvaka kuti vhuzinya aende kuabatsira mukuvhikirwa munhaa dzaanonga ida kuchengeterwa ndiye saka chimwe chicho ndazvikwazvo ngechekuti vhuzinya wakazoenda kotengesa hanzu yake ngemari kwayo yekutoti yakaenda pazvinozwi paya leilan uye yakatengwa ngemari yakawandisa saka ndiyo ndatichiti
0: wona ngati uchataura hako wona Inglaterra yanga iri kuedza kuda kupatisa mutambi apo Merle Martinez asi zvazokonerazvo tichadzokerazve kutaura ngezvavhuzinya ngekuti itimu mutambi wenyika dzemudunhu remuAfrica wakaita mbiri rega timboona apo tichadzoka totaura ngezvavhuzinya ona Argentina iri kuedza kuda kubuda Argentina iri kubuda padoko padoko yadarika pakati nepakati pegraund iri riri kutambirwa iri kunyika kudunhu rekuAmerica ngekuti ndokune vakarongedza mutambo uyo una Argentina waenda kukandira ku mavazu uri yomwe mutambi wakabereka hembe chirongo muna wapinda wangwe pera yapa wachaya wachaya apo Argentina yadzokera zvekuda kosunga zve apa kosunga Inglaterra ya dzotserwa zve masure yapa pressure ngekuti hona kapitao ndiye unarobora Messi ndiye unarobora arenda kumberi wati akuchaiti waenda kotorera mutambi umweni Messi ndiye unarobora hona waenda komunjenga swasvika mutambi weInglaterra waenda kopira kunani manyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamany waenda koriwina mutambi weInglaterra wariwina wadzotsera kumasure kune mutambi Martinez anova mubati webhora weArgentina ukabereka imbe chitatu ndiye uri kubuda narobora po weArgentina ari kubuda padoko padoko tichadzoka zvetotaura ngezvavhozinya ngekuti hembe yake tiri kuzwa nafandike kuti yakazoita mare maningi tichataura zvimweni zvakaitika zvishamiso kuna vhozinya wekukapu verde ona rachai wanaenda kochinjikwa anaenda kopihwa kunani apa anaenda kopihwa mwaka wezvimabasa weArgentina ndiyo iri nayo aenda kosvosvera zvekumberiyo ona Argentina aenda kosikiza kunani kusikiza asi hazo kuzoti chai waenda kobatwa ndiani ndi Messi ere apo Messi waenda kuda kuita zvake zviya asi zviri kushaya basa wachaya wachaya wachaya wachaya wapedza uone kuda kuchaya Vasco Raponja riri mudenga Vasco rore mutambi weArgentina ona wadona mutambi weInglaterra ndi Kene wadona asi vadonhera ke ngekuda kudonha chitarisa kuzwa kuti muridzi wenyere waridza here kana kuti hana ma Martinez yarumo unde uyo muvintidojo ndi Martinez kuti mana ma Martinez yakawanda mu Argentina
1: zviro kwazvo unoona kuti zvingazoenda koizaniswawo nedu mazina mukati mwene nyika riripo zina rinonga rakaganukira rekuti azhinji anonge achitsvaka saka ndiyo ndazvishamisi nyandiro kuwaona echipinda ari yakawanda kudai kuno
0: saka kutaura kuti Apelido ane ukama here ngekuti tiri kuona atowana Martinez kuti Apelido here ane ukama here kana kuti mazita kundoti badze ndo anofarira risine ine dzinza
1: enono kuti mazina awo zvisina ndane kuti anokama here asi mazina anooneka ichisenzesa pakati pemitambo
0: ok ngatidzokere kuna vhudzinya nguva yekuti zvemutambo wakambomira mutambo wakambomira ngekuti tiri kuona mutambi weInglaterra wanga ari kumbotoiwa toiwa ndiana chiremba asi wasumuka hake wakabereka hembe chimakumi mairi nechirongo muna ndi James wasumuka James vhudzinya hembe ya vhudzinya yamati yakazotemba
1: zviro kwazvo kuita nyandiro yakatemwa uye yakaita mare kwayo kuna vhudzinya
0: asi zvakaenda kutimu yekapu verdere kana kuti yakatoenda pamunhu akazvimirira zvakadini
1: anina masoko akanasa kukwana ndizvo asi yakatengwa ngemari kwayo pita nyandiro zvekutoti zvakaunza kudakara kune uzhinji kekuti uzhinji uri kupfara ndizvo kuti ne zvaunza rukope kune muchengeti wenhau wekuti wanga ari munguva yaakazorora asina chikwata asi zveiganukira kudai kuno muizwi rezina ravhudzinya saka uzhinji unozvitenda
0: ndizvo vhudzinya muse waakatamba ispanya yakatamba neiya yaakaita mangange neye musuya uri kuzi wanga asina masegidhori yakawanda wakawana 25 mili yakamutsigira nguva ichoyo mukonta yake yemuyoutube wakaona anhu akawanda akamutsigira kutaura kuti wakamirira zvakanaka timu yeafrica kune matimu ekuti emuafrica akabudiswa asi akaenda koita magamba kana kuti maero izvi zvinotaurwa pachiputukezi ngekumirira kwaakaita dunhu remuafrica zvinoshupazvo asi wakamirira zvakanaka ona Argentina iri kuzwi ndiyo iri kukwirira panyaya dzekumhanya nebhora ndo zviri kutaura apo wanoonerera ndizvo sekutambwa kwariri kuizwa iri kuzwi Argentina iri kukwirira padoko nepadoko asi kukwirira kwekuti iri kuruza pana chatichaizwa apa pana bhora ratiramuiswa neArgentina remangange Inglaterra iri kuramba iri kuwina kana kuti zvidimbu zvinomwe kuti tisvike pazvidimbu makumi mapfembamwe 83 minutes 7 minutes kuti tisvike panovhenda tochizoona zvichawedzerwa ona Argentina zvachaya asi zvachaya basa ngekuti wanga aripo padhuzepo mutambi weInglaterra wapiwa mutambi weInglaterra wasumuka ngekuti muridzi wenyere azonga azvibatsira hake watoti ndikamirira zvemuridzi wenyere zvino ndinonokera mirai ndisumuke ndadonhera pachirume ona Argentina aenda koritora zvebhora vari kuenda naro bhora weArgentina ngekuti havasati wagutsikana kugutsikana ndizvo asi zviri kushupa ona Argentina iri kuedza kuda kupinda panebhora padhuzedhuzepo waenda kopira kunani waenda kopira kumaoko kwayo waenda kopira kuna shefu ndiani wachaiya zvemangamanga rachaiwa ndikapita undisingakanganisi kapita umesi FC nde wa Roa Bora ndizvo ndi Capital Messi echitarisa mudenga ngekuti fandiki mudenga mune mune zvirimo matela anotaura nguva Messi urikuramba ari kutaura nguva kuti mashai yangu zvendiri kuridza makosho hapasi kubuda zvichaita here nguva dziri kufamba zvedi zvidimbu zvitanhatu kuti mutambo pazvidimbu makumi mapfemba kwachisvika kumagumo ndo panoshupa maningi apa fandiki pa zvidimbu izvi zvitakwenda izvi timu ikaona kuti yakuruza saka ndo panochinja mutambo kazhinji toda kuona kuti zvichakwanisika here ona iona Argentina iri kuedza kuda kubuda ichitarisa nguva ichitarisa mudenga ngekuti mitsipa yakutorwadza ona mvema yachiwa rabuda rachaiwa zvemangabanga Jordan uri kuti zvo gwinya yevakomana ngekuti waona kuti waenda kori guma ikanto ikona ye Argentina yaenda kutochaiwa Messi asi kunonoka naro ngekuti Messi uri kuzviona kuti zvidimbu zvasara izvi wana Messi urikuza kuda kubuda Messi wanzvenga wechaine mokombochwa enda kopira mwaka zvemabasa wacha aiyo ndataura idini fandike ndataura kuti pazvidimbu izvi zvese zvinoshata apa.

0: Jemu siye wapinda manji manji uye apa ndataura fandiki ndatipa zvidimbu izvi mesi uri kutarisa mudenga ichiona nguva ona zvazoitika apa mangange fandiki
1: zviro kwazvo mangange asi zvabatwa dinge ubaba wamesi naona kuti mesi ndiye wapasira waita assistance mabwirirwa zvinoizwayo muchizungu waenda kuritambirawo neubaba wese akaributsura ngesimba gurisa mutambi uno hanzi yechimakumi mairi nechirongomuya udire chikwata ichi cheargentina turi kure isusu
0: ndienzo
1: fernandes wekuti waributsura neubaba wokurisa muchengeti wenhau weingilatera watatamuka asi haazokwanisa kuribata saka mangangi kudi rezvikwata zviri zvinoizvi ingilatera bhora rimwe argentinawo bhora rimwe mangangi yabatwa kumakumi masere emiseswa nemiseswa mishanu yeuno mutambo saka mutambo ucharumbuka wechipisa apa ngekuti maziri atinozviita argentina pamiseswa itutsirwa iye inokwanisa zvekupamusa
0: ndataura apa tichipasi pawetenda isingo afandike ndataura apa kuti 54 ndataura ndichiti pazvidimbo zvasara izvi mutambo ndopo unoshupa apa ngekuti mesi watarisa nguva kubva pachidimbu chimwe tabva kutaura izvona hazvizi kuzononoka mangange kuno toda kuona tone mesi ona zviri kuita mesi uroramba yechidai nemusoro kwote munandipira kwendiri ndimboidzawo zvimweni kubva pazvidimbo makumi masere nezvishanu fernandes wamuisa bhora remangange kuargentina waenda kuita mangange ndo paakushupa zvidimbo zvitatu ndo zviri kusara apa zviri kunuhwa kuenderera mberi kana kuti prolongamendo ndozvezviri kunuhwira apa asi pachine nguva ngekuti pachasumudzwa zvidimbu zvimweni kazhinji zvinosoita zvitanhatu pamwe paezvinomwe zvichienderana nekumirwa-mirwa kunonga kwaitswa una argentina iri kuedza kuda kubuda apa argentina iri kuedza kumusoro waita rekudzikisira apa asi wasvika mutambi weingilatera asi rawinwa ngeargentina joe bellingham pamwiswa bhora iri wadonha kwavati dzungu-dzungu toda kuona kuti joe bellingham uchaita zvipi ngekuti umweni unosotakurawo ingilatera inosotakurwawo ndi Jobe Bellingham unotambira kuReal Madrid asi kutimu yake huru ndiyo iyo una Messi urekedza kuda kubuda Messi waenda kuritora Messi waenda kurichaya wachinjika asi wasvika mutambi weIngilatera asi harisati radarika ngozi una Argentina ndiye Messi Argentina iri kuti murizonyere uri kuti kudini apa uri kuti pane zvaitika apa pane uri kuda kupinda
1: aiwaimisa mutambo mukuti mutambi wechikwata cheIngilatera aoniwenge zveutongo hwake ngekuti ari kuti aguda namusoro kudai atambi akudana musoro mukati mwemutambo zvinodikana kuti agogome maduka anoona ngezvemabasa eutongo akasike koona ngeutongo wemutambi uno uyu saka muridzi wenyere waimisa munguva yekuti zvanga zvisikaiti mukuti aimise mutambo waidikana kuti uenderere mberi asi waenda koona kuti mutambi uyu wakabata musoro saka mutambi warwadziwa musoro unodikana kuti aoniwe chiripo ripocho
0: unofanirwa kuti aonekwe nguva yacho ngekuti wadonha wasara akadonha apo mutambo wanga uri kufambira pamberi tichiona kuti mutambi upi toda kumboona kuti chii chaitika wadonha ngekunga ahedha kununudza bhora apa rairanga ruda kodonhera panzvimbo yanga isipo waenda kori hedha kuti zvitori nane iite kona asi aribudisa hake bhora saka mutambo wambomiswa ona Jobe Bellingham mushure mekunga ramweswa bhora akandodonha pasi kudarwa dzungudza toda kuona kuti ngeipi mhinduro ichapazve Inglaterra munguva yekuti mutambo wakambomira uri kuona hanzi kureketa rekechesete maninge
1: zviro kwazvo noona waitirumbwa imeikuwa ndizwe ngekuti
0: ndazogoresa manga muri kureketa kuti tiri kunonoka saka chikuwa itizwe ona Messi uri kusumudzira watsigiri wetimu yeargentina kuti farai iwo watsigiri weargentina wakaita zvekututirana kwavo imona umo toda kuona kuti job Bellingham uchaita zvipi Harry Kane uchaita zvipi ndo wanotarisirwa mutimu iyi ndivanotarisirwa mutimu iyi zvidimbu zvipfembamwe fandike 9 minutos ndo zvawedzerwa apa ndo pachaita kuti Inglaterra iruda kwenda mberi inofanirwa kuti pazvidimbo zvifembamwe izviite zvekuita kuti Argentina kuti iendewo mberi pazvidimbo zvifembamwe izvi inofanirwa kuti iitewo zvekuita pazvidimbo zvifembamwe ndiro pachabuda shasha kana kuti zvikakonera wapuhwa zvezvidimbo makumi matatu iye inozi prolongamento wona Argentina ndo inaro bhora waenda koribopa watsika wadzotserawo masure warira kopira umwaka wezvemabasa pase kumabvazuwa uye waenda kopira zvekuri kukona ndiani apa ndiye Capitão Messi ndiye Capitão Messi munamuona Messi ngekuti kana pena unoigadzirisa Messi ngekuti nguva kanga dzakudaro zvinomushupa ngekuti Jordan waonekwa kuzi uri kubata bhora akaenda kumapena zvinozoshupa asi pachine nguva wona Joe Bellingham waenda koritorerwa bvukirwa pfuti yake apa wona Argentina ndiyo iri kudzokerazve apa Argentina ichitarisa nguva chidimbu chimwe chatambwa pazvifembamwe zvawedzerwa kuchine zviseremberiyo wona Argentina iri kuedza kuda kubuda wakabereka hembe yechigumi nechishanu wapinda maimanje mutambi uyu Argentina wona vachipirana padoko padoko vari kuedza kuda kubopa zve Inglaterra inofanirwa kuti ione wona ngemuboshwe waenda pano uripo Inglaterra wona basi basi dai wanga usimuti uyo muti mutambi wakabereka hembe yechimakumi mairi wanga agadzira ngozi Alistair ni wanga agadzira ngozi tazvitaura.

0: dzina tazvitaura kuti pazvidimbu izvi zvekopedzisira izvi pazvidimbu zviri pazvipfembamwe zvawedzerwa Argentina yakumberi Argentina yakumberi ndiani wamwisa fandike
1: zviro kwazvo pita nyandira hatizi kunatsa kumuona ngemwazvo kuti wakosomesa bhora iri ndiani asi rabva ngomurenje maLionel Messi paaiedza pakuda uiona kuti ungaita maitire mutambi wehanzu yechimakumairi neyechipiri kudire chikwata ichi cheargentina nguva yaenda kori hima nemusoro munguva yarabva murenje wamessi asi chitensia yamessi raenda kwohimwa ngomusoro rapakatikira zvemunha dziri kuchengetwa ngemuchengeti wenha uwechikwata ichi cheingletera
0: wapinda manji manji wapinda pachikamu chechipiri ngekuti papepa redu vintidoge hapana kutaura kuti wazopinda pachikamu chechipiri mutambi uyo asistensia dzamessi ndo dzakuwinisa timu asistensia woona watsigiri weargentina kuchema nekufara panzvimbo yekuseka wazhinji wacho wari kuseka wari kuita zvekuchema kubudisa misodzi ngekuona kuwina kuri kuita timu yeargentina panguva yaanga asingafungiri panzvimbo panguva yaanga asingafungiri
1: nyandiro pane mupfariri wechikwata cheingletera wanga wakatwara toti mukombe mufananidzo wemukombe zviro kwazvo asi wazotourura pamusoro
0: pawotoenda
1: kofisa ngekuti zviro zvatsinza
0: mukombe washupa
1: washupa zviro kwazvo
0: aiwa zvikapera zvakadai Argentina ichaenda kobatana neispanya ispanya yakamirira iri kutarisa kuona kuti ngezvipi zviri kuitika apa Inglaterra ikarambo ikaruza kudai France ichadhumhana zvenefrance ngekuti matimu asara oko haachaendi kumba akutsvaga panzvimbo yechitatu richatambwa asi zvine temba yekuti Argentina inogona kuenda kumagumo nespanya zvidimbo zvirongomana zvatambwa kwasara zvishanu zviri kumberi iyo wona Argentina ndiriri muchadenga denga asi Inglaterra ndio inaro yaenda kohedwa neInglaterra wona Inglaterra ikuedza kuda kubuda Inglaterra wachaya kumberi iyo raenda kobuda rabuda ngere Inglaterra ngatimboti badzi zvicha zvinogona pazvidimbu zvasara pazvizvi zvishanu zviri mberi zvinogona kundochinjawo kutimu imwe naimwe asi iko zvino kutaura kuno timu yeArgentina iri kuwina nemabhora mairi chipendurwa rimwe yatanga kuwina kana kuti yatanga kugovesa Inglaterra Messi wozopa maassistensi yakawanda kubva pazvidimbo zvakati kuti apa yakutowina nguva yekuti zveInglaterra inonga iroda kubudisa zveumwe mutambi ipinze umwe mutambi chakatonhorerwa ona Inglaterra ndoinaro bhora Inglaterra yakuedzawo kubopawo apa ngachaiwe zvechaiwa raenda kodzotserwa nemutambi weArgentina rabuda bhora riri kuda kukandirwa neInglaterra zvese zvingatoita zvese zvingagona kuita pachine pachine zvidembo zvirongomana zviri kumberi asi Argentina muchiumoyomoyo Rashford unotambira zveRashford unotambira kuBarcelona uroda kupinda pari kubudani apa pari kubuda mutambi wakabereka hembe yechishanu ndestone stone uri kubuda pari kupindani Rashford neumwe mutambi Rashford pamwaka wezvebhora wapfuura waitambira kuBarcelona tichazivi kuti mwaka unozve uchatambira zveikona asi paimi pari kumbonetsa ngekuti zvounonga hanga asinga zviri kutaurwa kuzi achatambiri zvekuBarcelona chada kuona asi iko zvino uri kutambira kuselesao wona kuselesao yeInglaterra toda kuona kuti Rashford wapinda apo neumwe mutambi uchaita zvipi apo wona watambi weArgentina Argentina zvika bhora rikapera rakadai wachapimana masimba neispanya toda kuona kuti Argentina inoutora zvere mukombe weyakatora kuKatari 2022 zvinoita hazvishamisi kundodaro asi ispanya yakamirira Spanya yakatononesa France nezuro nemabhora mairi pasina mhinduro wona Inglaterra ndo inaro bhora asi uriyo mutambi weArgentina wakuchaya zvimangamanga kuri kuda kudifenda ngekuti Argentina ichina nharo nekuda kumwisa asi kudifenda zviripozvo asi Inglaterra ndiyo ichine nharo yekuti achisati tagutsikana zvese zvinoita toda kuona toone bhora rabatwa ndeashford waenda koripira kuna Jordan mubati webhora weInglaterra rachaiwa muchadenga dengamo ndiani nharo raenda mumusoro maani apo raenda kodonha si raenda kochaiwa mumasure nezvechibhasikoro nemutambi weArgentina asi Inglaterra ndoinaro Joe Bellingham ndiye unaro bhora waenda koritamba waenda kopirawo maoko zvemabasa Watsotsera kunani watsotsera kumbati webhora kuna Jordan. Jordan ndiye unaro waenda kwa richaya kumberi mberi iyo ndiye ane uriyo hakuna uriyo wapiwa mutambi wapiwa mutambi we Inglaterra muridziwe nyere watambi we Inglaterra waedza kusumudza waedza kusumudza maoko kuti maonere kuti mutambi wedu wapiwa pakutaute wado naine kapoto kekuda ubika pena simuridziwe nyere hazi kuzvisa ake mupfungwa wati aiwa wadona zvidembo zviri fandiki ne Argentina yakunurwa nefinale
1: zviro kwazvo turi kuona kuti chikwata cheArgentina zviro kwazvo chakuzwa munhuhwi wefinale yeCopa del Mundo ngekuti tikaenda kuona matambiro akuita Inglaterra panguva yeInglaterra yaihwirira sure yechivhikira ngekuti yakuruza akubuda zvese mumasuremo kuri tsvaka kuenda kogoresa mberiyo asi chikwata cheArgentina chiri kutamba neatambi mberi pakati nesure saka chiri kunatsa kuonerera zvakanaka mutambo chikwata cheArgentina saka chikwata cheInglaterra chikatoita zvekutamba chikakutsira padoko apa Argentina ikabuda nesimba gurisa ngekwanisa
0: kumisa zvere chitatu ndizvo ndo zvetakuona kuti Inglaterra yatobuda manguva yapedza nguva ari kudefenda ichiungana ichiungana asi ngekuona kuti wakuruza weInglaterra wazobuda zvemumasure zvingaita kuti Argentina ikandobuda zvepadoko nezvinogadzira zveunyadzwa toda kuona tone raenda kohedwa neArgentina seInglaterra yapetudza waenda kodonha mutambi weArgentina simuridzi wenyere wati hapana chindaona tambai tone wona Inglaterra waenda kobudisa sawashika defense ya Argentina waenda kwa richaya hapa warekeza kuda kubuda warekeza kuda kubuda ndia ni hapa ndisekuru kapitao makore makumi matatu ni mafemba mwe 39 anos ase azusi kudaro uchikita unga mchahange kutuwa gore sama bora kawanda Lionel Messi mutambo uyo we munyika zepa si Arnorese kwa kuburumbuta kai kai mudunu rewachena ainyasi kuoneka basika kuburumbuta kachuka nunga karundo tapangiza hoti makaikai ngekuti dai mai muri muAfrica mwedu makaikai bu wadona kudai asi uko ukaikai wachononga wakahwanda uona kuti novi minutu dzapera taakutosenzera zve pamusoro pezvimwe zvidembo atichina nguva yakawanda panofunga kuti pa 10 minutu kana kuti pa 11 muridzi wenyere unogona kuti izvo taona kare kuti Argentina ngaiende kumagumo urikoda kuri anodonherawo zvimweni zvine unyanzvi akuru Messi kudonhawo kwekuita
1: Je ne sais pas, je ne sais pas.